0: aja dindakan, ge. Yuklah, waktune upgrade mengindihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: Tepat jam 12 malam, sebuah toko elektronik besar melakukan kesalahan fatal. Admin mereka salah mengetik harga. TV mewah seharga 10 juta rupiah, tanpa sengaja tertulis hanya 100 ribu rupiah. Dalam hitungan menit, link harga error itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Ratusan ribu orang berteriak, cepat klik beli dan transfer sebelum adminnya sadar. Tanpa melihat profil tokonya lagi, ratusan ribu orang memborong TV itu malam itu juga demi memanfaatkan kebodohan si admin. Pagi harinya, toko membatalkan semua pesanan karena kesalahan sistem dan uang pembeli dikembalikan otomatis. Netizen marah besar, jutaan netizen mengamuk dan berniat memberikan rating bintang 1 untuk menghancurkan toko itu. Tapi mereka kaget, tombol ratingnya tidak ada. Kenapa? Karena di sistem e-commerce, pesanan yang dibatalkan sebelum dikirim tidak bisa diberi ulasan. Toko itu aman tanpa cacat. Ratusan ribu klik dan pesanan masuk dalam semalam, membuat sistem aplikasi mengira toko ini adalah toko paling laris se-Indonesia. Besok harinya, toko ini otomatis diletakkan di halaman utama aplikasi secara gratis. Belum lagi, akun ratusan ribu orang yang mengklik tadi sudah direkam oleh sistem. Selama berbulan-bulan ke depan, iklan dari toko ini akan terus menghantui layar HP mereka. Kamu kira kamu sedang merampok toko mereka. Tapi kenyataannya, kamu baru saja memberikan mereka dorongan algoritma bernilai miliaran rupiah secara cuma-cuma. Di era digital, klik dan jejak digitalmu jauh lebih berharga dari uang receh yang ada di dompetmu. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/amanbersama.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Baru seminggu dilantik, Suhasil batalkan keputusan Purbaya Rombak DJP dan DJBC. Tepat seminggu setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan, Suhasil Nazara melantik 14 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Beberapa nama yang dilantik Suhasil itu, sempat diturunkan pangkatnya oleh Menkeu Purbaya Yudi Sadewa sebelum kena reshuffle. Sebelumnya, Purbaya melakukan perombakan besar-besaran di internal Kemenkeu. Sebanyak 50 pegawai level eselon 2 dan 350 pegawai level eselon 3 yang disasar. Perombakan dilakukan di lingkungan DJP, DJBC, jajaran fungsional di Badan Layanan Umum, hingga jajaran Direksi Special Mission Vehicle. Alasannya jelas, Purbaya mengamati masih banyak oknum di DJP maupun DJBC yang bermental korup.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali parkir di zona merah setelah anjlok 1,69% ke level 6.277,04 pada perdagangan Selasa, 22 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Penurunan indeks tertekan oleh 556 saham yang melemah, sementara 148 saham menguat dan 259 saham stagnan. Total nilai transaksi mencapai Rp14,39 triliun dengan volume 32,18 miliar saham. Penurunan IHSG hari ini terbebani oleh sektor energi yang anjlok 3,9%, disusul sektor real estate merosot 2%, serta sektor utilities turun 1,5%. Saham-saham penekan indeks diantaranya Bayan Resources atau BYAN, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, hingga Dian Sorstatika Sentosa atau DSSA. Di sisi lain, saham penahan koreksi dipimpin oleh Aman

0: human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817 4444 55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal ya cuma di Fuzznet.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
2: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: MK diminta diskualifikasi Gibran karena diduga tak lulus SMA. Sidang perdana gugatan status perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 meminta Mahkamah Konstitusi MK mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres. Para pemohon yang terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Umat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, hingga Bonatua Silalahi menyebut Gibran tak memenuhi syarat.

0: Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
4: Lo kok gampang banget keterima kerja?
5: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
4: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
6: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web.idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek. Atau jangan-jangan itu uang kalian. Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: Kita terlalu sibuk berjalan, sampai lupa ada langkah yang kini melambat di belakang kita. Mereka yang dulu menggandeng tangan kecil kita, kini menunggu sekedar sapaan, senyuman, atau perhatian kecil. Disapa, didengarkan, ditemani, walau sebentar, itu sudah berarti besar bagi mereka, orang tua. Bapak sehat? Bapak sudah makan? Kakak sehat-sehat aja di sini. Minggu depan kakak usahain balik nengokin bapak ya. Mau dibawain apa kali ini, Pak? Jarak bukan halangan. Orang tua hanya ingin tidak dilupakan. Kelak kita pun juga akan menua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.

Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Internetan yang rumah masih lemot. Aja dindakan, geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihom. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman ajar regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100.000 per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500.000 per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli toke tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual toke di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli toke dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan toke yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every generation.
1: Next channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817444455. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal ya cuma di Fuzznet.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Ban berebut dana, OJK ingatkan risiko pemberian special rate yang terlalu agresif. OJK menyoroti persaingan antar ban dalam menghimpun dana pihak ketiga DPK, khususnya melalui pemberian special rate atau suku bunga khusus ke nasabah tertentu. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan, special rate umumnya diberikan ke deposan dengan dana besar yang memiliki sensitivitas relatif tinggi terhadap tingkat imbal hasil. Namun demikian, ia menilai pemberian special rate perlu dilakukan secara terukur. Hal itu agar perbankan tidak terlalu agresif dalam menghimpun dana hingga mendorong naiknya cost of fund perbankan. Oleh karena itu, OJK mengimbau perbankan agar mengelola dana secara prudent dan menyesuaikan tingkat suku bunga bertahap. Mempertimbangkan kondisi likuiditas, struktur pendanaan, biaya dana, serta keberlanjutan. Dengan demikian, kebijakan suku bunga perbankan tetap sejalan dengan kondisi pasar dan rasio keuangan yang sehat.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Hanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
1: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian, gue harus bawa mikroskop?
0: Gak perlu lebay. Cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang. Terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
1: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
0: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya, lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Maxstream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: Ada cerita seorang pria naik ke dalam bus. Dia duduk diam di pojok. Di sebelahnya ada anak kecil yang terus berisik. Lompat-lompat teriak, ganggu penumpang lain. Semua orang mulai kesal. Tapi pria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam. Akhirnya ada satu orang tidak tahan, lalu berkata, "Pak, anaknya tolong dikontrol dong." Pria itu menoleh pelan, lalu berkata, "Maaf, ibunya baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Saya juga masih bingung harus bagaimana. Sekarang jujur. Tadi di awal kamu menilai pria itu sebagai orang tua yang buruk, atau tidak? Kebanyakan orang langsung menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kadang bukan kita suka menilai, tapi kita menilai dengan informasi yang tidak lengkap. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Untuk mempercepat realisasi, pemerintah mempertimbangkan skema recycling KPR dengan memanfaatkan lebih dari 80.000 unit rumah eks kredit macet atau NPLBP Tapra akan melakukan verifikasi sebelum aset disalurkan kembali melalui FLPP ke masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pemerintah menegaskan aset harus diperiksa dan dipastikan bersih secara hukum untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
4: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
5: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
6: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
7: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
8: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
9: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
10: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: mantap banget. Habis nugas seharian, emang paling bener healing pakai yang manis-manis. Ekstra boba, ekstra gula aren.
1: Dimas, sadar gak sih? Itu udah gelas kedua loh hari ini. Gila ya, lu minum air atau minum gula?
0: Santai Put, kita kan masih muda, metabolisme masih kencang. Penyakit kayak diabetes mah urusan nanti kalau udah tua. Sekarang nikmatin aja.
1: Ih, jangan salah. Justru kebiasaan kita sekarang yang jadi bom waktu. Lu nggak takut bisa kena diabetes di usia 20-an?
2: Jangan abai, diabetes tidak menunggu tua. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menunjukkan kasus diabetes anak dan remaja melonjak drastis hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 akibat gaya hidup dan konsumsi gula berlebih.
3: Aduh, dengar gitu kok gue jadi merinding ya. Putri, gue minta air putih lu aja deh. Gak jadi minum yang manis-manis, ah. Takut.
4: Sayangi masa mudamu, batasi konsumsi gula dari sekarang. Manis di lidah sekarang, jangan sampai jadi pahit di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar, dibuat untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya konsumsi gula berlebih demi mewujudkan remaja Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman diabetes.

0: Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin, selalu untuk Anda.
1: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: pemilik toko roti yang kaya raya selalu membeli 1 kilogram mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama seminggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kilogram yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. The enemy has... Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah, itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

0: XCello, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, XCello Flash News.
1: AMI Awards 2026 hadir dengan 4 kategori baru, kini berjumlah 67 nominasi. Ajang Penghargaan Musik Bergengsi Anugerah Musik Indonesia Awards 2026 akan kembali digelar dalam waktu dekat. Adapun pada tahun ini, AMI Awards 2026 juga resmi menambah 4 kategori baru yang di total kini menjadi 67 nominasi. Yaitu Karya Produksi Hip Hop, Karya Produksi Hibdut Hip Hop Dangdut, Karya Produksi Etno, Karya Produksi Pesta Musik Timur. Lebih lanjut, pengurus AMI menjelaskan dalam merumuskan kategori baru ini tentunya melalui perdebatan. Di tahun ini, AMI Awards memasuki tahun ke-29 dengan mengusung tema Ruang Nada Nuantara. Sementara pada tahun ini, tercatat ada 5.300 lebih lagu yang terdaftar atau mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Stay tune bareng XCello. Simak di 103,8 FM XCello Jakarta, 93,6 FM XCello Bekasi, 90,9 FM XCello Bandung, 103,2 FM XCello Banten, 87,5

Yang akan nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming yang kini lancar, gawe sing umah nyangki nyaman, gaming lebih seru, lan sekabe keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangki nyaman aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.

Hi X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Dumani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: When is the flashback? Your 90s memories start here.

0: seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku. Aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Gerobaknya." Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman bersama.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Aneh, masyarakat rela bayar jutaan bikin SIM palsu. Korlantas Polri ingatkan masyarakat waspadai pihak yang tawarkan jasa pembuatan SIM secara mudah tanpa mengikuti prosedur resmi. Hal ini merespons pengungkapan sindikat pemalsuan SIM lintas wilayah yang diungkap Polres Siak Polda Riau. Polisi menangkap 8 tersangka dan menyita sekitar 500 SIM palsu telah diedarkan di berbagai daerah di provinsi. Diregiden Korlantas Polri Brigjen Komarudin mengatakan seluruh proses penerbitan SIM dilakukan melalui tahapan yang terpantau dalam sistem. SIM yang diperoleh tanpa prosedur resmi berpotensi tidak tercatat dalam data kepemilikan SIM yang sah. Disampaikan Komarudin, pihaknya juga terus melakukan evaluasi dalam prosedur penerbitan SIM, termasuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
3: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
4: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
5: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
4: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
6: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: dompet baru nih kak.
1: Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
2: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
1: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
2: Iya bener banget dek, apalagi coba.
1: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu gak?
2: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
1: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
2: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: Mas, pelan-pelan dong bawa mobilnya. Itu lampu di depan udah kuning loh.
2: Iya, tenang aja. Bentar ya, ini bos di kantor

0: WA nanyain file yang tadi. Aku balas sebentar.
1: Nanti aja balasnya pas berhenti, Mas. Kamu dari tadi matanya ke HP terus.
0: Bentar, sayang. Nanggung ini, sisa satu kalimat.
1: Awas, itu di depan ada motor tiba-tiba ngerem. Tuh kan, astaga, Mas. Untung nggak nabrak.
2: Mengalihkan pandangan ke layar ponsel selama 2 detik saja saat melaju dengan kecepatan 60 km per jam sama artinya dengan Anda mengemudi dengan mata tertutup sejauh 33 meter. Ingat, kebiasaan buruk ini bukan hanya berbahaya, tapi juga melanggar hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283, mengemudi sambil bermain ponsel dapat dipidana dengan hukuman kurungan atau denda administratif.
3: Tidak ada pesan teks atau notifikasi yang lebih berharga daripada nyawa Anda dan pengguna jalan lainnya. Berhentilah dan menepi sejenak jika Anda harus menggunakan ponsel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar dan dibuat untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi, karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. 10.32 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People. Kalau kita ngomongin soal internet, pastinya itu menjadi satu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan internet di rumah kamu masih lemot, udahlah, jangan dibiarin ya, diganti aja. Waktunya upgrade ke IndiHome. Sekarang internet makin maksimal dengan double speed. Jadi kita bisa membayangkan ya, paket internet tadinya 75 Mbps, sekarang bisa mendapatkan kecepatan sampai 200 Mbps. Wow, luar biasa kan? Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming juga lebih seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa takut lemot. Mantap kan? Terus, yang lebih seru lagi, harganya mulai dari Rp240.000 aja. Dan apakah cuma internet doang? Sabar, tenang ya, ada benefit tambahan, benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream pastinya. Luar biasa kan? Jadi, buat aktivitas sehari-hari yang lebih maksimal dan pengalaman digital keluarga makin nyaman, jangan ragu-ragu lagi. Yuk, waktunya pilih IndiHome Double Speed. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi My Telkomsel, kantor GraPARI terdekat, atau langsung kunjungi di tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internet makin maksimal, makin nyaman.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Bursa Efek Indonesia akan menurunkan batas harga minimum saham dari Rp50 menjadi Rp1 mulai 28 September 2026. Perubahan ini disertai penyesuaian batas auto rejection atas dan auto rejection bawah, termasuk rentang harga Rp1 hingga Rp10 dengan pergerakan maksimum mutlak Rp1. Baca juga, Circle luncurkan pinjaman USDC beragunan Bitcoin untuk klien institusional. Tujuan kebijakan ini dapat dipahami. Harga minimum yang lebih rendah memberi ruang bagi saham berharga sangat kecil untuk tetap diperdagangkan dan membantu proses pembentukan harga yang lebih fleksibel. Namun harga nominal rendah sangat mudah menciptakan ilusi murah. Saham Rp1 bukan otomatis peluang besar. Bisa saja ia mencerminkan masalah fundamental, tata kelola yang lemah, atau prospek bisnis yang belum jelas. Dengan batas harga yang lebih longgar, risiko transaksi spekulatif juga berpotensi meningkat. Karena itu, BEI, OJK, dan perusahaan sekuritas harus memperkuat edukasi investor. Keterbukaan informasi, pengawasan transaksi tidak wajar, dan peringatan risiko harus lebih aktif ketika perubahan aturan mulai berlaku. Likuiditas memang penting, tetapi pasar modal yang sehat bukan pasar yang paling ramai diperdagangkan, melainkan pasar di mana investor memahami risiko.

Setiap hari, kita bertransaksi. Membeli sarapan, membayar transportasi, hingga memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa kita sadari, rupiah selalu hadir di setiap langkah kita. Namun rupiah bukan sekedar alat pembayaran. Di dalamnya ada wajah para pahlawan, ada keberagaman budaya, dan ada identitas bangsa Indonesia. Melalui gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah, kita diajak untuk lebih mengenal dan menghargai rupiah. Cinta rupiah diwujudkan dengan merawatnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak dilipat berlebihan, tidak dicoret, dan tidak dirusak. Karena rupiah yang kita jaga hari ini akan tetap layak digunakan oleh orang lain. Bangga rupiah ditunjukkan dengan selalu menggunakannya dalam setiap transaksi di negeri sendiri. Karena dengan rupiah, kita turut mendukung perekonomian Indonesia. Dan paham rupiah berarti kita mampu berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Sehingga kita mampu memaksimalkan rupiah sebagai alat investasi untuk menyimpan nilai. Karena saat kita menjaga rupiah, kita juga menjaga kedaulatan negara. Dan saat kita bangga menggunakan rupiah, kita sedang menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi, mulai dari diri sendiri, jadilah bagian dari gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah, bersama kita jaga rupiah, perkuat identitas bangsa. Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for
1: every generation. Next Channel. 3, 6, 24, 27, 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCPT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin TBK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin TBK merupakan peserta penjaminan LPS.

0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Baru seminggu dilantik, Suhasil batalkan keputusan Purbaya rombak DJP dan DJBC. Tepat seminggu setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan, Suhasil Nazara melantik 14 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Beberapa nama yang dilantik Suhasil itu, sempat diturunkan pangkatnya oleh Menkeu Purbaya Yudi Sadewa sebelum kena reshuffle. Sebelumnya, Purbaya melakukan perombakan besar-besaran di internal Kemenkeu. Sebanyak 50 pegawai level eselon 2 dan 350 pegawai level eselon 3 yang disasar. Perombakan dilakukan di lingkungan DJP, DJBC, jajaran fungsional di Badan Layanan Umum, hingga jajaran Direksi Special Mission Vehicle. Alasannya jelas, Purbaya mengamati masih banyak oknum di DJP maupun DJBC yang bermental korup.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
5: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
6: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
7: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
8: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
9: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
10: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: No.
1: Sekarang gampang banget jadi netizen. Tinggal buka komentar, lalu ngetik sesuka hati. Tapi ingat, gak semua yang bisa diketik harus dikirim. Body shaming, hinaan, ejekan, nyebarin malu orang lain, itu bukan hiburan. Kadang satu komentar toksik bisa bikin seseorang takut tampil, takut sekolah, bahkan takut ketemu orang. Dan jangan salah, cyberbullying ada hukumnya. Dalam UU ITE terbaru, pasal 27A mengatur tentang penghinaan atau serangan terhadap nama baik seseorang lewat media elektronik. Artinya, komentar di media sosial juga bisa diproses hukum. Jadi mulai sekarang, lebih bijak sebelum berkomentar. Karena dunia maya tetap dunia nyata bagi perasaan seseorang. Beda pendapat boleh, tapi tetap manusiawi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Tidak berbayar, untuk mengajak masyarakat menciptakan media sosial yang lebih positif dan bebas dari perundungan.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Allah.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: 1032, channel inspirasi segala generasi X people yang di jauh, yang di dekat, merapat semua ya. Karena ada informasi penting, apa tuh? Ada informasi promo super seru dari Simpati. Nah, Simpati ini gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin soal promo ya. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, ini pas banget ya. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000, ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kota yang lebih besar? Tenang dong, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 saja dong X-People. Dengan masa aktif hingga 28 hari, jadi lebih puas internetannya. Ditambah, ini bebas ya, nonton Prime Video, WeTV, dan Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. No, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang sampai ke Lebak, hayu atuh ya, jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru Simpati, internetan makin seru.
1: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. 1032 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People. Kalau kita ngomongin soal internet, pastinya itu menjadi satu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan internet di rumah kamu masih lemot, udahlah, jangan dibiarin ya, diganti aja. Waktunya upgrade ke IndiHome. Sekarang internet makin maksimal dengan double speed. Jadi kita bisa membayangkan ya, paket internet tadinya 75 Mbps, sekarang bisa mendapatkan kecepatan sampai 200 Mbps. Wow, luar biasa kan? Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming juga lebih seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa takut lemot. Mantap kan? Terus yang lebih seru lagi, harganya mulai dari 240.000 aja. Dan apakah cuma internet doang? Sabar, tenang ya, ada benefit tambahan, benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream pastinya. Luar biasa kan? Jadi buat aktivitas sehari-hari yang lebih maksimal dan pengalaman digital keluarga makin nyaman, jangan ragu-ragu lagi. Yuk, waktunya pilih IndiHome Double Speed. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi My Telkomsel, kantor GraPARI terdekat, atau langsung kunjungi di tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internet makin maksimal, makin nyaman.

0: Next Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: PTN gratis butuh skema anggaran 93,7 triliun rupiah. Wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri atau PTN yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada persoalan pembiayaan. Pemerintah kini menghitung kebutuhan anggaran untuk menggantikan biaya pendidikan yang selama ini dibayarkan mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut kebutuhan awal untuk menggratiskan biaya pendidikan di PTN mencapai 93,7 triliun rupiah. Angka tersebut masih dalam tahap analisis dan hasil perhitungan akan dilaporkan kepada Prabowo sebelum ditentukan tahapan penerapannya. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Didin Muhafidin mengatakan pembiayaan dapat diajukan melalui APBN dan membutuhkan persetujuan DPR. Untuk PTN Badan Hukum, ia menyebut sekitar 15% pembiayaan berasal dari APBN, sementara sekitar 85% masih ditanggung masyarakat. Ia mengusulkan mekanisme biaya operasional mahasiswa atau BOM sebagai pembiayaan operasional PTN. Pemerintah juga diminta memetakan kondisi seluruh PTN, termasuk jumlah mahasiswa, kapasitas kampus, fasilitas, dan kebutuhan operasional. Komponen biaya yang ditanggung negara juga perlu ditentukan, apakah hanya UKT atau mencakup biaya pendidikan lainnya. Selain itu, sejumlah pihak mengusulkan penghapusan jalur mandiri dan dukungan pembiayaan bagi perguruan tinggi swasta turut diperhitungkan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Hai people, pernah gak sih lo dapat uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
4: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Aduh, Indes ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
2: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: Pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa memperhitungkan sifat serakah manusia, pada akhirnya justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih menghancurkan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Pemerintah ingatkan masyarakat waspada tawaran kerja di luar negeri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengingatkan masyarakat agar berhati-hati memilih jalur bekerja ke luar negeri. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur bujuk rayu maupun tawaran gaji tinggi, serta memastikan proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai ketentuan. Bagi masyarakat yang berminat bekerja atau magang ke luar negeri, Afrian Syah menekankan pentingnya kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan bahasa asing. Jepang menjadi salah satu negara tujuan yang cukup banyak diminati. Bekal tersebut dinilai diperlukan agar pekerja dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan di negara tujuan. Banyuwangi, Jawa Timur, disebut menjadi salah satu daerah dengan jumlah penempatan pekerja migran yang cukup tinggi. Karena itu, penguatan pelatihan di daerah dinilai penting untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia kerja. Kemnaker membuka pelatihan vokasi nasional tahap 4 dan non-batch September 2026 di Banyuwangi yang diikuti 238 peserta dalam 13 program pelatihan. Program tersebut mencakup racikan minuman kopi, pengolahan ikan, pengoperasian mesin CNC bubut, pertanian, perhotelan, tata busana, administrasi perkantoran, konten digital, pengolahan makanan, otomotif, hingga pengelasan. BPVP Banyuwangi juga menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah mitra strategis melalui pelatihan vokasi tematik terintegrasi.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
4: Lo kok gampang banget keterima kerja?
5: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
4: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
6: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan ID Encode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. ID Encode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang ID Encode, hubungi web idencode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
2: Pak, saya duluan ya. Saya cuma mau mengurus satu keperluan.
3: Mohon mengikuti antrean. Di sini semua warga memiliki keperluan yang sama penting.
2: Tapi saya sedang terburu-buru. Kalau saya menunggu, urusannya jadi lebih lama.
3: Kami memahami, tetapi menyerobot antrean bisa merugikan orang lain dan menimbulkan keributan.
2: Baik, Pak. Saya akan mengikuti aturan dan menunggu giliran.
3: Silahkan ambil nomor antrean dan menunggu sesuai urutan.
2: Ternyata antre tidak sulit. Yang penting disiplin dan mau menghargai sesama.
3: Dengan antre secara tertib, pelayanan justru menjadi lebih teratur dan adil. Tidak perlu saling mendahului atau mendorong. Terima kasih. Budaya antre menunjukkan sikap menghargai waktu, hak, dan kepentingan orang lain.
4: Antre adalah bentuk sederhana dari tertib dan menghargai orang lain. Jangan menyerobot, jangan mendorong, dan patuhi urutan. Mari biasakan antre dengan tertib dimanapun berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar, untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar membudayakan antre secara tertib dan disiplin.

0: 0812-6-24-27-828. 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin TBK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin TBK merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every generation. X Channel.
1: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

0: Next Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Hutang BLBI 218,3 triliun rupiah akhirnya lunas setelah nyaris 29 tahun. Pemerintah akhirnya melunasi surat utang yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis perbankan 1997-1998 melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pembayaran terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2026 menggunakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus Bank Indonesia. Dengan pembayaran tersebut, surat utang pemerintah terkait penanganan krisis 1997-1998 senilai 218,3 triliun rupiah dinyatakan lunas. Sebelumnya, pada masa krisis, Bank Indonesia menggelontorkan sekitar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Persoalan pengembalian dana BLBI berlangsung panjang. Hasil audit BPK pada 2000 menemukan persoalan dalam pengelolaan dana BLBI, sementara BPKP menemukan penyimpangan senilai 54,561 triliun rupiah pada 28 bank penerima BLBI. Pemerintah kemudian membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI pada 2021 untuk memperkuat penagihan kepada obligor dan debitur. Pelunasan surat utang pemerintah tersebut tidak menghapus hak tagih negara. Pemerintah tetap melanjutkan penagihan kewajiban para obligor dan debitur BLBI yang belum diselesaikan. Dengan demikian, hubungan kewajiban pemerintah dengan Bank Indonesia terkait surat utang krisis telah selesai, sementara proses penagihan kepada pihak yang masih memiliki kewajiban tetap berjalan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
4: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, ah.
3: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
4: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
3: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
4: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
3: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
4: Hehe, iya, murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
3: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
6: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
7: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500 882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: When is your flashback? Your 90s memories start here.

0: Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. 3, 6, 24, 27, 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin TBK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin TBK merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News. Dan antara kaji perpanjangan LRT hingga JIS. Badan Pengelola Investasi dan antara mengkaji permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang rute LRT hingga Jakarta International Stadium atau JIS. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari fokus integrasi transportasi massal di Jakarta. CEO BPI dan antara Doni Oskaria mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi. Integrasi tersebut mencakup LRT, MRT, Transjakarta, serta moda kereta lainnya agar pengelolaannya tidak berjalan terpisah. Selain LRT, Doni menyebut sejumlah rute kereta api juga sedang menjalani proses elektrifikasi, yakni Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan Jakarta-Merak. Seluruh moda transportasi tersebut nantinya akan diarahkan untuk terintegrasi dalam sistem transportasi massal. Sebelumnya, Prabowo meminta Danantara membantu Pemprov DKI memperpanjang LRT hingga JIS dan mengembangkan konektivitas dengan kereta cepat WOS. Permintaan itu disampaikan saat meresmikan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai pada 16 September 2026.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: terhubung lebih dekat dengan infrastruktur data pasar modal. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa obligasi tokenisasi bukan berarti aset berubah menjadi aset kripto spekulatif, karena nilai dan risikonya tetap ditentukan oleh penerbit, kupon, jatuh tempo, serta kondisi suku bunga. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh keterlibatan penerbit swasta guna menguji apakah model tokenisasi dapat digunakan lebih luas di pasar obligasi. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan rekomendasi investasi. Obligasi tokenisasi memiliki risiko kredit, suku bunga, likuiditas, teknologi, serta regulasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar dapat berubah sewaktu-waktu. Tetap pantau pergerakan pasar Anda hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: 10.32 X Channel, inspirasi segala generasi X people, yang di jauh, yang di dekat, merapat semua ya. Karena ada informasi penting. Apa tuh? Ada informasi promo super seru dari Simpati. Nah, Simpati ini gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin soal promo ya. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, ini pas banget ya. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000, ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kota yang lebih besar? Tenang dong, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 saja dong X People. Dengan masa aktif hingga 28 hari, jadi lebih puas internetannya. Ditambah, ini bebas ya nonton Prime Video, WeTV, dan Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. Noh, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang sampai ke Lebak, hayu atuh ya, jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru Simpati, internetan makin seru.
4: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
5: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa

0: Maju kalau dibangun dari kebohongan. Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Xpeople sudah kenalkah kamu dengan tetangga sekitar? Dengan mengenal tetangga, kita bisa saling menjaga dan saling peduli. Ketika kita saling kenal, jika ada hal mencurigakan, juga akan lebih cepat diketahui. Jangan ragu juga untuk memperkenalkan diri kepada tetangga. Iya, mari silahkan, hati-hati ya. Mari saling sapa, kenali tetangga. Satu senyuman, satu perkenalan bisa membuat lingkungan lebih aman. Saling rukun, sesama warga saling jaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, inspirasi segala generasi. Iklan ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Fix People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Allah.

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi.
1: 10.32 X Channel inspirasi segala generasi. Halo X People. Kalau kita ngomongin soal internet, pastinya itu menjadi satu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan internet di rumah kamu masih lemot, udahlah, jangan dibiarin ya, diganti aja. Waktunya upgrade ke IndiHome. Sekarang internet makin maksimal dengan double speed. Jadi kita bisa membayangkan ya, paket internet tadinya 75 Mbps sekarang bisa mendapatkan kecepatan sampai 200 Mbps. Wow, luar biasa kan? Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming juga lebih seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa takut lemot. Mantap kan? Terus, yang lebih seru lagi, harganya mulai dari Rp240.000 aja. Dan apakah cuma internet doang? Sabar, tenang ya, ada benefit tambahan, benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream pastinya. Luar biasa kan? Jadi, buat aktivitas sehari-hari yang lebih maksimal dan pengalaman digital keluarga makin nyaman, jangan ragu-ragu lagi. Yuk, waktunya pilih IndiHome Double Speed. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi My Telkomsel, kantor GraPARI terdekat, atau langsung kunjungi di tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internet makin maksimal, makin nyaman.

0: kamu lagi ditipu sama sinyal HP sendiri. Lihat bar sinyalmu penuh, tapi video nggak muter, chat pending. Jadi apa yang salah? Sinyal itu cuma nunjukin seberapa deket kamu sama tower, tapi kecepatan internet. Itu tentang siapa aja yang pakai tower itu bersamaan. Bayangin kamu di konser. Semua orang live, semua streaming. Tower yang sama dipakai ribuan orang. Akhirnya, jaringanmu sesak napas, jadi walau sinyal full, internetmu bisa seret. Karena bukan kamu doang yang online. Sekarang kamu tahu, sinyal itu ilusi. Yang nyata, siapa yang rebutan di belakang layar. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Next Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Badminton tambah perunggu. Indonesia masih di peringkat 20 Asian Games. Tim badminton bergu putri Indonesia memastikan medali perunggu Asian Games 2026 setelah gagal mencapai final. Indonesia kalah 0-3 dari Cina pada semifinal. Putri Kusuma Wardani kalah dari Wang Ziyi, sementara Rachel Alesha Rose dan Feby Setianingrum kalah dari Liu Shengshu dan Tan Ning. Pada laga penentuan berikutnya, Mutiara Ayu Puspitasari juga kalah dari Chen Yufei. Hasil tersebut membuat Indonesia gagal ke final dan harus puas dengan medali perunggu. Medali dari badminton menjadi perunggu ke-8 Indonesia di Asian Games 2026. Sebelumnya, tekbal, soft tennis, dan mixed martial arts masing-masing menyumbang 1 perunggu, sedangkan karate dan wushu masing-masing menyumbang 2 perunggu. Satu-satunya medali perak Indonesia berasal dari Sumaya di nomor tunggal putri tekbal. Hingga Rabu, 23 September 2026 pukul 10.51 WIB, Indonesia berada di peringkat ke-20 klasemen dengan 1 perak dan 8 perunggu. Cina memimpin dengan 36 emas, 13 perak, dan 9 perunggu, disusul Jepang dengan 11 emas, 17 perak, dan 20 perunggu.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri perdagangan hari Rabu 23 September 2026 dengan parkir di zona hijau. Update pasar hari ini bareng X Channel. IHSG tutup menguat 1,56% atau naik 97,87 poin ke level 6.374,91. Penguatan bursa hari ini didorong oleh sektor konsumer kritikal yang melonjak 4,6%, disusul sektor energi dan sektor material dasar yang naik 3,1%. Sejumlah saham penopang pergerakan IHSG antara lain Bank Sentral Asia atau BBCA, Bayan Resources atau BIAN, Dian Swasta Tika Sentosa atau BSSA, Merdeka Copper Gold atau MDKA, serta Aman Mineral Internasional atau AMMN. Sementara dari total aktivitas pasar, volume transaksi hari ini mencatatkan angka 361,71 juta lot saham dengan nilai transaksi keseluruhan mencapai 12,57 triliun rupiah dan frekuensi sebanyak 1,91 juta kali. Laju positif bursa terjadi setelah rapat Dewan Gubernur Bank.

0: kunjungi news.xchannel.id.
1: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
2: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
1: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
2: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
1: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
2: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
1: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
2: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819 1150025.

0: X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven. Hai X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

0: dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Maxstream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman ajar gumaning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, "Kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa." Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration,
1: regeneration. X Channel. 3, 6, 24, 27, 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line. 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT. 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah. 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah. Dan yang paling banyak, 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank selalu untuk Anda. PT Bank Panin Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pendanaan non-perbankan agar startup ekonomi kreatif dari berbagai daerah dapat berkembang dan naik kelas. Skema yang didorong mencakup pemahaman pembiayaan ekuitas, investasi malaikat, modal ventura, hingga jaringan inkubator. Akses modal memang penting, terutama bagi startup yang tidak memiliki agunan dan belum dapat mengandalkan kredit bank. Tetapi, pendanaan bukan satu-satunya persoalan. Banyak startup gagal bukan karena tidak mendapat investor, melainkan karena produknya belum menemukan pasar, biaya operasional tidak terkendali, atau pendirinya belum memiliki pendampingan bisnis yang cukup. Program pemerintah sebaiknya tidak hanya mengajarkan cara membuat pitch deck. Startup juga perlu akses uji coba produk dengan korporasi dan pemerintah daerah, mentor yang memahami sektor usaha, jaringan pelanggan, serta pembinaan tata kelola. Dana yang masuk tanpa arah pasar dapat membuat startup cepat tumbuh di presentasi, tetapi cepat habis di lapangan. Sebaliknya, usaha dengan pelanggan jelas dan model bisnis disiplin dapat tumbuh meski pendanaannya bertahap. Ekonomi kreatif membutuhkan startup yang tahan lama, bukan hanya startup yang pandai mencari pendanaan.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.

Wisata belanja ke daerah itu seru. Bisa dapat oleh-oleh khas, harga ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Siapkan uang tunai secukupnya, karena tak semua tempat punya mesin pembayaran digital. Catat barang khas yang ingin dibeli, supaya belanja lebih terarah. Meski kadang juga ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek kantoran bagasi jika naik transportasi umum, biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggeliatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya, makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

0: lihat dulu.
1: Kalau belagu, muka lo jauh.
2: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
3: When is the flashback? Your 90s memories start here.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500 882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

0: Talks Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Pemerintah ingatkan masyarakat waspada tawaran kerja di luar negeri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengingatkan masyarakat agar berhati-hati memilih jalur bekerja ke luar negeri. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur bujuk rayu maupun tawaran gaji tinggi, serta memastikan proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai ketentuan. Bagi masyarakat yang berminat bekerja atau magang ke luar negeri, Afriansyah menekankan pentingnya kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan bahasa asing. Jepang menjadi salah satu negara tujuan yang cukup banyak diminati. Bekal tersebut dinilai diperlukan agar pekerja dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan di negara tujuan. Banyuwangi, Jawa Timur, disebut menjadi salah satu daerah dengan jumlah penempatan pekerja migran yang cukup tinggi. Karena itu, penguatan pelatihan di daerah dinilai penting untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia kerja. Kemnaker membuka pelatihan vokasi nasional tahap 4 dan non-batch September 2026 di Banyuwangi yang diikuti 238 peserta dalam 13 program pelatihan. Program tersebut mencakup racikan minuman kopi, pengolahan ikan, pengoperasian mesin CNC bubut, pertanian, perhotelan, tata busana, administrasi perkantoran, konten digital, pengolahan makanan, otomotif, hingga pengelasan. BPVP Banyuwangi juga menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah mitra strategis melalui pelatihan vokasi tematik terintegrasi.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
4: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Hei, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
3: Halah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja, yang penting kan laku.
4: Gak bisa gitu, kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi. Kenapa? Makanya, kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
3: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian, gue harus bawa mikroskop?
4: Gak perlu lebay, cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, buruk.

0: Garuda, terbilang dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
1: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
0: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era, yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin orang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: tempat bernama Sofngard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817 4444 55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal ya, cuma di Fuzznet.
2: When is the flashback? Your 90s memories start here.

0: Seorang kontraktor serakah memenangkan tender panti asuhan. Demi mendapatkan untung besar, ia mendatangkan material sampah, semen kualitas terendah, bata rapuh, dan besi bekas yang karatan. Sang mandor miskin yang memimpin proyek itu langsung menolak keras. "Pak, ini panti asuhan. Pakai bahan begini, kalau gempa sedikit saja atapnya rubuh dan membunuh anak-anak." Kontraktor itu marah besar. Ia menampar si mandor, memecatnya hari itu juga, dan mengusirnya. Sang mandor pulang dengan tangan kosong, menangis memeluk anaknya yang kelaparan. Proyek pun dilanjutkan oleh tukang abal-abal yang dibayar untuk menyemen dan menutupi semua material busuk tersebut. 3 bulan berlalu, hari peresmian tiba. Saat si kontraktor tersenyum bangga bersiap menerima pencairan dana dari wali kota, tiba-tiba puluhan petugas kejaksaan dan ahli bangunan datang mengepung lokasi. Tanpa basa-basi, mereka mengayunkan palu godam menghancurkan pilar utama. Karena memakai semen murah, beton itu hancur berantakan, mengekspos besi-besi rapuh dan karatan di dalamnya. Kontraktor itu langsung diborgol dengan wajah pucat pasi. Si kontraktor kebingungan. Dari mana aparat tahu kebusukan di balik tembok rapi itu? Ternyata, mandor miskin yang ia pukuli itu tidak pasrah begitu saja. Sebelum ia berdebat dan dipecat, ternyata sang mandor sudah diam-diam telah memotret nota pembelian asli dari toko material dan merekam video rangka besi karatan. Lalu, kenapa dia tidak lapor polisi dari awal? Sang mandor tahu jika lapor di awal, kontraktor kaya itu bisa menyogok atau beralasan salah kirim material. Karena itu, ia menunggu dengan sabar. Tepat 1 hari sebelum peresmian, ketika si kontraktor sudah resmi menandatangani laporan serah terima proyek palsu ke pemerintah, barulah mandor itu mengirimkan flash disk buktinya ke kejaksaan. Jebakan sempurna. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Proyek akhirnya diambil alih pemerintah, dan sang mandor yang jujur tadi diangkat menjadi pengawas utama. Jangan pernah menyepelekan air mata orang-orang jujur. Kekuasaan mungkin bisa membungkam mereka hari ini, tapi kebenaran dan kecerdasan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan keserakahan. Inspiration for every
1: generation. Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download-uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.

0: dan mungkin sudah sobek. Atau jangan-jangan itu uang kalian. Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.

ingin cepat sampai, kadang orang lupa kalau nyawa gak bisa diulang. Setiap hari masih ada pengendara yang menerobos palang kereta api. Padahal tanda bahaya sudah jelas terdengar. Kereta api punya jalurnya sendiri. Dan saat kereta melintas, semua kendaraan wajib mengalah. Aturan ini tercantum dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Siapapun yang melanggar bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 296 berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Tapi sekali lagi, yang dipertaruhkan bukan cuma uang. Bisa jadi ayah yang ditunggu anaknya. Bisa jadi ibu yang ditunggu keluarganya. Atau bisa jadi diri kita sendiri. Jangan lawan palang kereta. Hormati aturan, utamakan keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan di perlintasan kereta api.

0: Xiaomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram at oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus, sejarah, bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran. Nggak ngerti apa itu inflasi. Bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every
1: generation. X Channel. 3, 6, 24, 27. 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova ZENIX 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

Hai X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: Rusia.
1: Saturday Flashback.
0: Serta dedikasi para pencipta, musisi, penyanyi, dan seluruh insan kreatif yang perjalanan dunia musik. Karena bagi kami, teknologi bukanlah pengganti sebuah karya, melainkan sarana untuk terus menghadirkan inspirasi bagi generasi hari ini dan masa depan. Dan kini, hari telah berganti. Terima kasih telah memilih dan tetap bersama X Channel. Izinkan kami terus menemani, karena X Channel hadir untuk Anda.

0: X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatsir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: War-rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wa la tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Wa li rabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup.
1: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ.
0: Bagi orang-orang kafir, tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Wa ja'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
1: Wa banina shuhuda.
0: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
1: وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا.
0: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
1: ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ.
0: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
0: Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan?
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
0: Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan?
1: Thumma nazar.
0: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
0: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wastakbar.
0: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
0: Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qawlul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata asyar.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma-

0: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi bulan. Dan demi malam ketika telah berlalu. Dan demi subuh apabila mulai terang.
1: Innaha la ihdal kubar.
0: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
1: Nadhiran lil bashar.
0: Sebagai peringatan bagi manusia.
1: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
1: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
0: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
1: Illa ashabal yamin.
0: Kecuali golongan kanan.
1: Fi jannatin yatasaalun.
0: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
1: Anil mujrimin.
0: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
1: Ma salakakum fi saqar.
0: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor?
1: Qalu lam naku minal musallin.
0: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Walam naku nut'imul miskin.
0: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
1: Wa kunna nakhudu ma'al khaidin.
0: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
1: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
0: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
1: Hatta atana al-yaqin.
0: Sampai datang kepada kami kematian.
1: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
0: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
0: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
1: Ka'annahum humurun mustanfirah.
0: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
1: Farwat min qaswarah.
0: Lari dari singa.
1: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
0: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
1: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
0: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.

Pada suatu hari, beberapa hari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Bilal bin Rabah menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku mau minta izin." Abu Bakar kemudian menjawab, "Minta izin apa, wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, tolong berilah aku izin untuk tidak lagi melakukan azan." Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan pernah menurunkan ataupun mengganti orang-orang yang sudah diangkat oleh Rasulullah." Bilal kemudian merengek, diulangi lagi permohonannya, "Wahai Abu Bakar, tolong, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, "Tidak, wahai Bilal, kamu tidak boleh berhenti mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, kecuali engkau punya alasan yang jelas. Mengapa engkau tidak mau azan lagi?" Akhirnya Bilal memberikan alasan disertai dengan derai air mata. Bilal menatap ke arah menara Masjid Nabawi, tempat di mana Bilal biasa mengumandangkan azan. Lalu Bilal melihat ke kubur Nabi Muhammad. Dulu kuburan itu adalah kamar Nabi Muhammad. Kemudian Bilal berkata dengan suara yang bergemetar, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi masih hidup adalah membangunkan Nabi sebelum datang waktu sholat. Aku datang ke rumah Nabi, 'Ya Rasulullah, waktu sholat sudah datang, ya Rasul.' Kadang-kadang Nabi Muhammad yang datang ke rumahku, lalu beliau berkata, 'Wahai Bilal, Bilal, waktunya sholat.' Kemudian setelah itu, aku bersama Rasulullah menuju ke menara. Aku naik ke menara, Nabi Muhammad kemudian melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat. Sebelum azan, aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang di depan itu. Kemudian aku melakukan azan, dan setelah itu aku turun, disambut oleh Rasulullah. 'Wahai Abu Bakar, kebiasaan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang kali selama beberapa tahun. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah, sehingga aku tidak mampu melakukan azan lagi saat ini, wahai Abu Bakar. Aku tidak kuat mengingat kenanganku dengan Rasulullah.'" Abu Bakar pun menitikkan air mata. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, silakan Bilal, kamu boleh tidak lagi azan." Sebenarnya di dalam lubuk hati Abu Bakar yang paling dalam, ia masih menginginkan Bilal bin Rabah yang menjadi muazin seperti ketika ia menjadi muazin Nabi. Setelah mendapatkan izin dari Abu Bakar, Bilal bin Rabah kemudian pergi dari kota Madinah. Ia memutuskan untuk tinggal di negeri Syam. Ia ingin mengobati kesedihannya ditinggal oleh Rasulullah. Jika masih tinggal di Madinah, segala sesuatu yang dilihatnya akan mengingatkan kepada Rasulullah, karena hampir sepanjang waktu Bilal selalu membersamai kehidupan Rasulullah. Sangat lama Bilal tinggal di Syam. Ia tidak pernah mengunjungi Masjid Nabawi ataupun menengok kuburan Nabi. Hingga pada suatu malam, Bilal bin Rabah dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, sudah lama sekali engkau tidak ke Madinah. Lama sekali engkau tidak mengunjungiku, Bilal." Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zakir. "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama sekali engkau tak berkunjung kepadaku, wahai Bilal." Bilal kemudian terbangun dari tidur. Ia menangis tersedu-sedu. Ia menangis sangat keras sekali. Para keluarganya sampai ketakutan. "Ada apa, Bilal? Ada apa, Bilal? Tidak sepertinya ia menangis seperti itu." Bilal terus-menerus menangis sepanjang hari. Sepanjang malam ia menangis. Dengan suara bergemetar, Bilal menjawab pertanyaan saudara-saudaranya. "Wahai saudara-saudaraku, sungguh aku saat ini merasa sangat takut. Aku tidak pernah takut seperti sekarang ini. Ketika dulu aku masuk Islam, orang-orang kafir menyiksaku dengan siksaan yang pedih, dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Aku dijemur di padang pasir saat musim panas. Tubuhku ditindih dengan batu raksasa. Badanku dipukul dan dicambuk, tetapi hatiku tidak getar. Sedikitpun aku tidak takut pada orang-orang kafir itu. Tapi sekarang hatiku sangat takut." "Memangnya kenapa kamu, Bilal?" kata saudara-saudaranya. "Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Mimpi bertemu Rasulullah? Seharusnya engkau senang bertemu kekasihmu itu, Bilal. Lalu kenapa kamu menangis?" "Aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menegurku, 'Wahai Bilal, alangkah keras dan gersangnya hatimu.
mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama engkau tidak berkunjung kepadaku, Bilal. Aku takut Rasulullah marah. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah." Keluarga Bilal pun ikut menangis. Mereka kemudian memberikan saran, "Bilal, kelihatannya memang sudah waktunya engkau berziarah kepada Rasulullah. Sudah saatnya kamu mengunjungi Rasulullah. Maka pergilah Bilal, temuilah kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka pergilah Bilal bin Rabah ke Madinah. Demi Allah, itu adalah perjalanan yang sangat indah, karena perjalanan untuk melunasi kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Bilal terus berjalan dan tidak mau beristirahat. Yang ada di hati Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Setelah beberapa lama di perjalanan, akhirnya Bilal memasuki kota Madinah. Terlihatlah oleh matanya bukit-bukit, pemukiman masyarakat yang semakin ramai. Di saat itulah air mata Bilal sudah mulai mengucur. Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit-bukit yang pernah dilihatnya bersama Rasulullah. Jalan yang ia lalui itu pernah dilaluinya bersama Rasulullah. Mulailah Bilal menangis. Ia berjalan dengan derai air mata. Dan di saat Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangisnya semakin keras. Tangis Bilal semakin kuat. Bilal tidak melihat sudut kota kecuali terlihat oleh matanya Rasulullah. Bilal tidak melihat bangunan kecuali dilihatnya ada Rasulullah di sana. Bilal tidak melihat hamparan pasir kecuali terlihat olehnya Rasulullah. Kenangan yang indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Bilal bin Rabah. Semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Bilal kepada Rasulullah. Bilal bin Rabah terus berjalan menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu, setelah sampainya di kuburan Nabi, Bilal terduduk, ia mengucapkan salam. Akan tetapi Bilal sudah kehabisan suara, air matanya terus mengucur, suara Bilal sudah habis, larut bersama kerinduan dan tangisannya di sepanjang perjalanan. Bilal hanya bisa mengucap dengan suara lirih, suara parau, ia berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabiyallah." Bilal kemudian terduduk di hadapannya kubur Nabi Muhammad. Dengan derai air mata, Bilal menangis, ia mengguling-gulingkan mukanya di atas kubur Rasulullah karena perasaan rindu dan haru. Tiba-tiba saja, pada saat Bilal sedang larut dalam tangisan, ada yang menepuk kepala Bilal bin Rabah. "Bilal, Bilal." Bilal bin Rabah kemudian menoleh. Ternyata di sana sudah ada Sayyidina Abu Bakar ditemani oleh Sayyidina Umar. Lalu Bilal berdiri, dipeluknya kedua sahabat dekat Rasulullah itu. Abu Bakar kemudian berkata, "Wahai Bilal, engkau menangis. Tangisanmu tidak seperti biasanya, Bilal. Ada apa, wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh aku saat ini merasakan takut yang luar biasa." "Apa yang membuatmu takut, Bilal?" kata Abu Bakar. "Aku merasa takut, takut ditinggal oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar." "Memang kenapa, Bilal? Kamu sudah melakukan dosa apa? Dosa besar apa yang sudah kamu lakukan sampai Rasulullah meninggalkanmu?" "Wahai Abu Bakar, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menegurku, 'Bilal, alangkah keras hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama engkau tidak pernah berkunjung kepadaku.' Ini adalah kalimat yang aku rasakan, wahai Abu Bakar. Ini kalimat yang kufahami. Dalam mimpi itu, sungguh aku merasa sangat takut ditinggalkan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar." Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur Bilal. "Wahai Bilal, ketahuilah bahwa air mata orang yang pernah menangis karena merindukan Rasulullah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan engkau Bilal, engkau adalah orang yang tidak pernah akan ditinggalkan oleh Rasulullah." Kemudian Bilal menangis. "Benarkah begitu, wahai Abu Bakar?" "Iya Bilal, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah." Mendengar itu, bergembiralah Bilal bin Rabah. Ia merangkul Sayyidina Abu Bakar, orang yang pernah menyelamatkan dirinya dari siksaan orang kafir. Redalah air mata Bilal. Mereka kemudian mengobrol setelah sekian lama tidak berjumpa. Tiba-tiba Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu lagi di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi? Banyak yang sudah rindu pada suaramu, Bilal." Setelah mendapatkan tawaran azan itu, Bilal kemudian menoleh ke menara. Lalu ia melihat ke kubur Nabi Muhammad.
Air matanya yang sudah berhenti mulai berderai lagi. Ia kembali melihat ke menara, melihat lagi ke kubur Nabi. Lalu ia menggelengkan kepala. Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku belum kuat untuk azan. Kenangan dengan Nabi Muhammad kembali hadir dalam ingatan Bilal bin Rabah. Tidak lama kemudian, ada anak-anak kecil yang lewat di kuburan Nabi. Kemudian dua anak kecil di antara mereka datang kepada Bilal. Satu anak yang lebih besar memegang tangan kanan Bilal. Yang satu lagi memegang tangan kiri Sayyidina Bilal. Kedua anak itu ikut duduk di samping Bilal. Dengan sangat ramah, kedua anak itu menyapa Bilal. Wahai tukang azan kakekku, bagaimana kabarmu? Bilal kaget, ia menoleh melihat anak kecil itu. Ternyata di tangan kanannya ada Sayyidina Hasan, di tangan kirinya ada Sayyidina Husain. Bilal betul-betul kaget, kaget bercampur dengan gembira. Kemudian Bilal mengangkat tangannya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian engkau kirimkan kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu. Kemudian Bilal menghadap kepada Hasan di samping kanannya. Lalu Hasan diberdirikan. Kemudian Bilal memberdirikan Husain. Dilihatnya wajah Sayyidina Hasan. Kemudian dilihatnya kaki Husain. Ditatapnya keduanya dengan sangat lembut. Diulanginya hal itu berkali-kali. Dan ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah. Dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan kaki Rasulullah. Setelah itu dipeluklah kedua anak kecil itu. Dengan derai air mata Bilal berkata, ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah. Saudara-saudaraku, sedemikian besarnya cinta Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Setiap hal yang berkaitan dengan Rasulullah tidak pernah ia lupakan. Bahkan sampai keringat Rasulullah pun Bilal masih mengingatnya. Luar biasa, itulah sebuah kecintaan yang sangat tinggi kepada seorang kekasih. Tidak lama kemudian, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, Paman Bilal, aku kangen padamu. Aku rindu ingin mendengar suara azanmu. Bagaimana kalau Paman azan lagi? Bilal bingung. Ia menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ia menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Abu Bakar dan Umar yang dilihat oleh Bilal kemudian berkata, Lakukanlah wahai Bilal. Lihatlah saudaraku. Hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah, meskipun cucu Nabi hanyalah anak kecil, akan tetapi sangat dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah tokoh besar bangsa Arab. Bahkan Abu Bakar saat itu adalah seorang khalifah dan Umar adalah wakil dari khalifah. Sekali lagi Abu Bakar berkata, Lakukanlah wahai Bilal. Kemudian Bilal menoleh kepada Hasan dan Husain. Wahai Hasan, wahai Husain, sebelum engkau memintaku untuk azan, khalifah dan wakilnya sudah memintaku untuk azan.

dan tibalah waktunya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Bilal azan di waktu sahur, pada waktu subuh. Orang-orang sudah pada menunggu. Mereka bertanya-tanya, di mana Bilal? Kenapa dia belum kelihatan? Kenapa Bilal belum datang? Di saat sudah masuk waktu sholat, tiba-tiba ada orang yang berdiri. Orangnya kurus, kulitnya hitam. Tapi orang-orang bisa merasakan dari tubuhnya yang kehitaman itu memancarkan cahaya keteduhan, cahaya iman, cahaya yang penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang-orang melihat Bilal berdiri di tempat yang biasanya dulu Bilal berdiri. Di tempat biasanya Bilal mengumandangkan azan. Maka suasana itu telah mengingatkan orang-orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang-orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Bilal berjalan, dan jalannya Bilal tidak berubah seperti dulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah, sehingga yang hadir di masjid mulai menangis. Dan berjalanlah Bilal, ia memecah saf, barisan jamaah, kemudian berjalan menuju ke menara. Dan di saat naik ke menara, memori dan ingatan orang semakin kuat bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Bilal sudah di atas menara. Rupanya di atas menara Bilal berderai dengan air mata. Lalu Bilal melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu berdiri untuk menunggunya turun. Bilal hanya bisa menyeka air mata. Ia menutup matanya, kemudian mengusap air matanya. Di situ dulu aku pernah melihat Rasulullah, kata Bilal. Tangis orang-orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangis Bilal bin Rabah. Sehingga disebutkan dalam riwayat, tidak ada tangisan di Madinah yang lebih banyak dan lebih dahsyat dibandingkan dengan tangis yang terjadi pada saat itu. Akhirnya Bilal memulai azannya. Allah.

Suasana ini menggelegar, mendayu-dayu, terdengar di mana-mana. Dan sungguh, berbarengan dengan suara azan Bilal, suasana di Madinah pada saat itu benar-benar terasa seperti pada saat Rasulullah masih hidup dan berada di antara mereka. Hembusan angin dan hawa perasaan yang kuat terasa seperti ketika Rasulullah masih hidup. Semua orang menangis tersedu-sedu, menitikkan air matanya, seakan-akan tidak ada kesedihan, yang ada hanyalah kerinduan kepada Rasulullah. Kemudian Bilal melanjutkan azan. Jamaah menjawab azannya. Tangisan Bilal semakin kuat. Orang-orang semakin hanyut di dalam kerinduan kepada Rasulullah. Bahkan di antara mereka ada yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Mereka teringat kepada Rasulullah, dan semua yang terjadi pada saat itu mengingatkan kenangan mereka kepada Rasulullah. Orang-orang yang masih di rumah, orang-orang yang masih di luar masjid, juga ibu-ibu yang belum datang ke masjid, ketika mendengar suara Bilal bin Rabah, mereka bergegas, mereka lari menuju ke masjid. Orang-orang bertanya-tanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan lagi? Dulu ketika mendengar suara Bilal melantunkan azan, pasti ada Rasulullah di dekatnya. Ketika Rasulullah wafat, Bilal menghilang lama, tak tahu kemana. Jadi sekarang, saat mereka mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, orang-orang merasakan seolah-olah Rasulullah hadir kembali di sekitar mereka, sehingga mereka bertanya lagi, apakah Rasulullah dibangkitkan? Dijawablah oleh orang-orang yang di situ, tidak, Rasulullah tidak dibangkitkan lagi, itu hanya suara Bilal. Kemudian orang-orang yang baru datang itu menundukkan kepala. Oh, ternyata suaranya Bilal. Tak terasa, mereka sudah meneteskan air mata. Bilal melanjutkan azan dan sampailah pada lafadz. Ashhadu.

suara tangisan orang-orang semakin kuat. Mereka semakin hanyut dalam kesedihan dan kerinduan. "Ya Rasulullah, kami rindu padamu ya Rasulullah." Hingga kemudian sampailah Bilal bin Rabah pada lafadz, "Asyhadu

0: suara Bilal tidak lagi terdengar. Ternyata saat itu Bilal sudah pingsan saat menyebut kalimat Muhammad. Dan ternyata saat itu banyak orang yang sudah terjatuh. Orang-orang banyak yang pingsan, tidak mampu mendengarkan. Pada saat tersadar, Bilal hanya berkata, "Lanjutkan azannya, aku tidak mampu lagi untuk melanjutkan." Allahu Akbar, ini adalah makna cinta yang sangat agung, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku, meskipun kita tidak hidup sezaman, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan untuk mencintai Rasulullah. Justru, meskipun mereka tidak bisa ditangkap dengan panca indera, kenikmatan untuk mencintainya akan tetap ada, yakni dengan mengikuti kebaikan-kebaikan, meniru sifat-sifat, serta patuh pada ajaran Rasulullah. Seorang mukmin yang mencintai Nabi Muhammad akan dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di surga, meskipun ibadah-ibadah yang dilakukan tidak sesempurna seperti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada seorang Arab Badui yang bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat datang?" Kemudian Rasulullah berkata, "Hei, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya?" Kemudian orang Badui itu menjawab, "Aku tidak mempersiapkan banyak sholat, juga tidak mempersiapkan puasa untuk menghadapi kiamat ya Rasulullah. Tetapi aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah." Rasulullah kemudian bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Kemudian dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman." Ayat di atas diturunkan kepada Sauban, yaitu budak Rasulullah. Sauban adalah orang yang sangat mencintai Nabi dan seorang yang tidak kuat berlama-lama tidak bertemu dengan Nabi. Ketika diceritakan tentang akhirat, ia sangat khawatir tidak akan dapat bersama dengan Rasulullah di surga. Karena tentulah Nabi akan bersama-sama dengan para Nabi yang lain. Membayangkan hal itu, Sauban menjadi khawatir. Ia cemas jikalau tidak bisa bertemu dengan Rasulullah lagi, apalagi ketika Rasulullah sudah wafat. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa dahsyatnya perasaan cinta akan menjadikan seseorang yang mencintai itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Tentunya saudara-saudaraku, mentaati dan mencintai Nabi harus disertai dengan rasa cinta di dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang kemudian dibuktikan dengan kesalehan pribadi ataupun kesalehan sosial. Meskipun ibadah yang kita lakukan tidak akan sempurna seperti ibadah Nabi, paling tidak dengan mencintai Nabi Muhammad, ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bernilai tinggi. Itulah harapan kita semua. Semoga kita sekeluarga dikumpulkan dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sabbih isma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladhi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladhi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladhi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghusaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqri'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

0: kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

وبعد والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin, dan kita melanjutkan kajian kita masih membahas Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dari Al-Qur'anul Karim. Dan malam ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim 16 kali. Al-Baqarah ayat 132. Kemudian juga Al-Baqarah 133. Kemudian Al-Baqarah 136. Al-Baqarah 140. Al-Imran 84. An-Nisa 163. Kemudian Al-An'am ayat 84. Kemudian Hud 71. Kemudian juga disebutkan dalam surah Yusuf ayat 6. Kemudian terulang dalam Yusuf 38 dan juga Yusuf 68. Kemudian dalam surah Maryam ayat 6. Kemudian terulang di Maryam 49, Al-Anbiya 72, Al-Ankabut 27, dan yang terakhir dalam surah Sad ayat 45. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita Nabi Ya'qub di dalam Al-Qur'an memang tidak setartib kisah Nabi Allah Musa, Ibrahim, Nabi Allah Yusuf dan begitu seterusnya. Kisahnya hanya global saja. Akan tapi kita akan berusaha untuk menceritakan secara tertib dengan mengambil beberapa kisah Israili atau Bani Israel untuk sebagai pelengkap saja. Kita tahu bahwa Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi, bapaknya juga nabi dan kakeknya juga nabi. Bapaknya Ishak nabi, Ibrahim juga kakeknya adalah nabi. Bahkan Nabi Ya'qub lahir saat Ibrahim masih hidup. Dan itu dijelaskan dalam surah Hud ayat 71-72. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Maka istri Ibrahim pun langsung berdiri kemudian tertawa. Maka kami beri kabar gembira kepada dia dengan kelahiran Ishaq dan setelah Ishaq Ya'qub. Artinya Ya'qub putra Ishaq lahir saat Ibrahim masih hidup. Dan yang menarik adalah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam adalah bapa dari seluruh Bani Israel. Apabila disebut Bani Israel, yang banyak sekali ceritanya dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Baqarah, itu kembali kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karena Ya'qub sendiri namanya Israel, maka anak-anaknya dan turunannya disebut Bani Israel. Di dalam surah Al-Imran ayat 93, Allah mengatakan kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-tawratu
qul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin. Setiap makanan semuanya halal dahulunya bagi Bani Israel, kecuali yang diharamkan Israel terhadap dirinya sebelum diturunkan Taurat. Maka Allah mengatakan, katakan ya Muhammad kepada orang-orang Yahudi Madinah itu, datangkan Taurat kepadaku, baca oleh kalian kalau kalian memang orang-orang yang jujur. Dahulu di zaman Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, karena di sini bahasanya kullu ta'amin kana hilla di Bani Israel, setiap makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan Israel, maksudnya apa yang diharamkan Nabi Ya'qub. Karena dahulu di zaman itu, kalau seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan mengharamkan sesuatu itu kepada dirinya. Beda dalam Islam, kalau kita mencintai sesuatu justru disuruh disedekahkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang tidak mungkin sampai level albir, amal soleh tertinggi, sampai mampu menginfakkan harta yang dicintainya. Kalau kita suruh infak gitu, kalau zaman dulu mencintai sesuatu itu maka akan mengharamkan kepada dirinya sesuatu. Lalu disebutkan bahwa Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam suatu ketika ditimpa penyakit yang disebut dengan irkun nisa. Penyakitnya namanya irkun nisa. Irkun nisa itu artinya seperti penyakit tulang, atau mungkin senangnya kita katakan encok lah. Kalau ada orang encok. Jadi Nabi Ya'qub itu suatu ketika sakit, kena encok. Tiap malam tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya kemudian dia berdazar, ya Rab, kalau seandainya kau sembuhkan penyakitku, maka aku tidak akan makan daging unta dan tidak akan meminum susunya. Sejak itulah maka haram daging unta dan juga minum air susunya. Padahal daging unta di zaman itu adalah makanan terlezat, dan juga susunya itu yang paling disukai Nabi Ya'qub. Jadi karena dia ingin sembuh, kalau sembuh kan senang, dan kalau senang orang-orang dulu ya mengharamkan sesuatu kepada dirinya. Makanya diharamkan untuk tidak makan daging unta dan juga air susunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam Islam disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, shifa'u irkin nisa alyatu syati arabiyyati tudhabu thumma tujarra thalathata ajza thumma yushrabu 'ala ar-riq fi kulli yawmin juz'un. Dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam Ibn Majah, kata Anas bin Malik, saya mendengar Nabi SAW bersabda, obat penyakit encok itu adalah buntutnya ekor kambing kampung yang betina, yang dikeringkan kemudian dibagi menjadi tiga bagian, lalu diminum dengan air bersih satu bagian setiap harinya. Artinya dalam Islam kan ada obatnya gitu. Tapi dulu Nabi Ya'qub sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh, makanya dia bernazar. Kalau sembuh penyakit tulangku ini, penyakit encokku ini yang membuat saya tidak bisa tidur malam-malam, maka aku akan haramkan makan daging unta dan juga air susunya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang kita saya baca tadi, setiap makanan kul ta'ami kana hilla li bani Israel. Setiap makanan awalnya halal bagi Bani Israel, illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali yang diharamkan Ya'qub terhadap dirinya. Maksudnya dia mengharamkan kepada dirinya makan daging unta dan minum air susunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada sebuah hadis di zaman Nabi SAW,
dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad ibn Ahmad Ash-Shakir, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya empat soalan. Mereka mengatakan la ya'lamuhunna illa nabi. Empat soalan ini tidak ada yang bisa menjawab kecuali seorang nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluni amma syi'tum, silakan tanya sesuka kamu. Walakin ij'alu li dhimmatullah. Tetapi apa jaminannya kalau ku jawab? Kalian mau beriman? Maka mereka mengatakan fadzalikalah, terserah kamu. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang pertama tentang masalah di sini, hal ta'lamuna anna Israila, maksudnya Yaqub alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwa Israil, maksudnya Yaqub alaihi salatu wassalam, dia pernah mengharamkan makanan kepada dirinya. Ayyut ta'am harrama Israilu ala nafsi. Kalau boleh tahu wahai Muhammad, apa makanan yang diharamkan oleh Yaqub kepada dirinya? Ini pertanyaan pertama. Apa sih makanan yang diharamkan Nabi Yaqub kepada dirinya? Kemudian maksudnya sebelum Taurat turun. Kemudian yang kedua, kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajuli wa kaifa yakunu dzakar minhu. Bagaimana pendapatmu tentang air sperma laki-laki dan perempuan? Kemudian melahirkan seorang anak yang anak ini mirip imma dengan bapaknya atau dengan ibunya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kemudian yang ketiga, mereka juga mengatakan siapa yang menghabarimu tentang apa yang diwahyukan kepadamu? Malaikat siapa? Malaikat siapa yang menghabarimu tentang apa yang kau sampaikan kepada kami dari wahyu yang sering kau sampaikan kepada kami? Malaikat siapa yang turun kepadamu? Kemudian juga mereka mengatakan akhbirna kaifa hadan nabil ummi fil naum. Ceritakan kepada kami juga bagaimana kondisi seorang nabi ketika dia tidur. Jadi ada empat soalan yang ditanyakan orang Yahudi, salah satunya tentang makanan yang diharamkan kepada Israel. Sekali lagi, Israel di sini Nabi Yaqub. Dan mereka mengatakan tidak ada yang tahu jawabannya kecuali seorang nabi. Dan mereka siap beriman kalau ada jawabannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam sakit irkun nisa, sakit encok bahasa kita aja tadi. Kemudian dia bernazar untuk diharamkan padanya daging unta dan minumannya. Kemudian orang Yahudi mengatakan sodakta, kau benar wahai Muhammad. Mereka membenarkan itu. Kemudian kata Nabi SAW, adapun laki-laki dan juga perempuan yang menikah kemudian punya anak terkadang mirip bapaknya, terkadang mirip ibunya, maka tergantung sperma mana yang mendominasi. Kalau yang mendominasi sperma laki-laki, maka mirip dengan bapaknya. Kalau yang mendominasi sperma perempuan, ya mirip dengan ibunya. Yang bahaya itu kalau mirip dengan tetangganya. Itu yang bahaya. Kemudian yang ketiga, seorang nabi itu memang tidur matanya, tapi hatinya tidak tidur. Kemudian yang terakhir, adapun yang menghabari diriku tentang wahyu adalah Jibril. Ketika yang terakhir Rasul mengatakan Jibril, dia mengatakan itulah malaikat yang merupakan musuh kami, katanya. Karena engkau dapat dari Jibril, kami tidak terima. Kalau kamu dapat dari Mikail yang menurunkan hujan, kami terima. Karena Jibril ini tukang perang, katanya. Karena yang mengazab kaum-kaum dulu kan biasanya ngutus Jibril. Bahkan dalam perang Badar juga Jibril terlibat, kan. Akhirnya turunlah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul man kana aduwa li Jibril
fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakan siapapun yang memusuhi Jibril, maka Jibril telah menurunkan kepada hatimu wahyu dari Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mendengar Jibril, mereka mengingkari janji mereka. Kan di awal mereka mau beriman. Gara-gara kemudian mendengar Jibril, mereka enggak mau. Itu Jibril musuh kami, katanya. Ya. Tapi syahidnya di sini apa? Kalimat Israel. Mereka kan bertanya, apa makanan yang diharamkan Israel? Maksudnya Israel di sini adalah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Jadi seolah-olah ketika orang-orang Yahudi di kota Madinah itu kan banyak mengharamkan makanan yang seharusnya halal gitu. Contoh umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, wa alal ladzina hadu harramna kulla dhi dhufrin wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat duhuruhuma aw al hawaya aw makhtalata bi admin dhalika jazainahum bi baghihim wa anna la sadikun. Dan kepada mereka orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya atau yang dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka orang Yahudi karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar akan itu. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika kemudian turun ayat ini, lihat Allah banyak mengharamkan gara-gara kemaksiatan kalian. Oh bukan, Allah mengharamkan makanan-makanan itu sejak dulu, sejak zaman Ya'qub, sejak zaman Ibrahim katanya. Kata mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, dusta kalian. Kalau memang makanan-makanan itu diharamkan sejak dulu, fa'tu bi Taurah. Datangkan Taurat kepadaku. Fa'tuha bi Taurah fatsluha. Sekarang baca, kamu yang baca, enggak usah saya, kata Nabi. Ketika mereka membaca Taurat, rupanya makanan-makanan itu tidak diharamkan kepada mereka kecuali karena kemaksiatan mereka, bukan karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ataupun Nabi Ya'qub. Ya'qub itu hanya mengharamkan daging unta saja dan juga air susunya, tapi setelah turunnya Taurat dimansuh. Tapi mereka ingin berdusta kepada Nabi SAW. Begitulah Yahudi. Mereka suka menutupi ilmu dalam Taurat mereka untuk keuntungan dunia mereka. Sama dengan kisah ketika ada dua orang yang berzina dari kalangan Yahudi, kemudian datang kepada Nabi. Karena mereka kan masih terikat dengan perjanjian dalam Piagam Madinah. Mereka datang kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut Taurat kalian? Ada enggak hukum rajam? Mereka mengatakan, tidak ada. Kalau ada orang berzina, kami permalukan dia. Habis itu, setelah kami permalukan, maka kami akan pukul dia. Akan didera, akan dipukul saja. Tidak dirajam. Datang Abdullah ibn Salam yang sudah masuk Islam. Kadzabtum, dusta kalian. Datangkan Taurat, katanya. Datangkan Taurat. Baca. Ketika baca, jempolnya menutupi rajam. Jadi memangnya ini Taurat ditutupi itu kalimat rajamnya kemudian dibaca. Enggak ada kan? Kata Abdullah ibn Salam, kadzabtum irfa yadaka. Dusta kamu, angkat tanganmu, katanya. Ketika diangkat. Jadi Ya'qub itu nama lain daripada Israel. Itu maksudnya. Nama lain daripada Israel. Maka seluruh keturunan Ya'qub disebut Bani Israel. Lama asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kisah Ya'qub ini. Kemarin kita sudah cuplik sedikit ketika kita membahas Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Ketika kemudian Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam diperintahkan ibundanya untuk hijrah ke Haran. Haran itu tempat pamannya yang ada di Irak. Berangkat dia ke Haran. Kemudian menemui pamannya yang di dalam kitab-kitab ahli kitab disebut Laban. Nama paman itu Laban. Dalam Quran Sunnah tidak ada. Dan kita juga tidak perlu kemudian sibuk-sibuk menghafal nama paman yang Nabi Ya'qub, karena tidak tercantum dalam Quran, dalam Sunnah. Ini kan dari kisah-kisah Israiliyah.
Kalau hafal alhamdulillah, tidak hafal pun tidak ada masalah. Ya. Karena kita tidak dituntut untuk menghafal kitab-kitab orang-orang ahli kitab. Yang jelas beri sebutkan nama pamannya adalah Laban. Sebelum dia sampai ke tempat paman yang di Haran itu, kemudian kemalaman di jalan, kemudian dia tidur di tengah padang pasir. Dia letakkan batu, kemudian dia tidur. Kemudian dia bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mimpinya, "Sa'ubarika 'alaika wa ukthiru dzurriyyataka wa aj'alu hadhihi al-ardha laka wali laka wali auladika." Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam mimpinya, dalam mimpi Yakub ini, "Wahai Yakub, saya akan berkahi kamu, saya akan perbanyak keturunanmu, dan tempat yang engkau jadikan tidur itu saya akan jadikan tempat kamu dan semua keturunanmu di situ." Kemudian Yakub pergi. Sebelum pergi, dia tandai tempat tidurnya itu. Ditandai kan? Ditandai, pokoknya nanti kalau pulang, nanti dia akan ke situ lagi. Berangkat dia ke Haran. Sesampainya di Haran, dia berjumpa dengan pamannya dan bekerja menjadi penggembala kambing. Ini menunjukkan bahwa ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali menjadi penggembala kambing. Termasuk engkau rasul, termasuk nabi. Makanya ada istilah ahli sejarah itu, min ra'il ghanami ila ri'ayatil umami. Nabi itu mulai dari jadi penggembala kambing untuk dijadikan pemimpin umat. Jadi bekal jadi pemimpin itu belajar dari kambing, itu maksudnya. Makanya bahasanya min ra'il ghanami ila ri'ayatil umami. Dari menjadi penggembala kambing disiapkan untuk memimpin umat. Kambing dulu dipimpin baru umat dipimpin, gitu maksudnya. Jadi banyak pelajaran orang-orang yang menggembala kambing. Ya, betul-betul yang menggembala lah ya. Ya, bukan kita beli di Tamiang kandang, orang lain pula yang menggembalanya. Kita sendiri gitu. Nanti banyak faedah tuh kalau kita langsung bermuamalah dengan kambing itu. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika dia bekerja dengan pamannya, rupanya dia naksir salah satu putri Laban ini. Kan dua putrinya. Yang pertama namanya Lia dan yang kedua namanya Rahil. Lah yang cantik ini Rahil. Lia ini kurang cantik. Masalahnya Lia ini kakaknya, Rahil adiknya. Jadi akhirnya kemudian Nabi Allah Yakub minta kepada Laban, nikahkan salah satu putrimu Rahil kepada. Kata Laban, oh tidak bisa, langsung main dinikahkan. Ada syaratnya. Oh syaratnya apa? Kau harus bekerja kepadaku 7 tahun. Seorang laki-laki yang gentle, kalau mengejar sesuatu yang diinginkannya, maka dia akan kejar itu. Laki-laki yang gentle kan seperti itu ya. Kalau sudah punya keinginan, kejar. Nabi Yakub alaihi salatu wasalam karena mencintai Rahil, dia mengejar Rahil. Mau 7 tahun, 7 tahunlah saya kerja katanya. 7 tahun jadi penggembala kambing untuk pamannya. Setelah 7 tahun, akhirnya kemudian dia menuntut janji pamannya Laban ini. Kemudian dia mengatakan, wahai Laban, ya ammi, ya, kapan saya akan dinikahkan dengan putrimu ini? Kemudian tiba-tiba Laban mengatakan, baik, saya akan nikahkan engkau dengan putriku, tapi bukan dengan Rahil. Dengan siapa? Dengan Lia. Akhirnya kemudian Yakub mengatakan, ya ammi, ana uridu Rahil, saya tidak mau Lia, saya mau Rahil. Rahil kan cantik gitu. Itulah laki-laki kan. Laki-laki itu kalau mandang perempuan, dia pasti parasnya dulu. Ya kan, parasnya dulu, cantik tidak, gitu bahasanya. Kaya itu nomor berapa? Kalau perempuan terbalik, enggak perlu tampan, yang penting kaya. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki cantik dulu, molek, ah mau saya. Miskin enggak apa-apa. Kalau laki-laki itu, makanya juga nikmat di sorga, laki-laki itu lebih banyak dikasih perempuan, bidadari.
Kalau perempuan tidak dikasih banyak laki-laki, satu saja antum kan itu. Tapi banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada wanita, karena fitrahnya wanita di dunia saja bukan senang kepada laki-laki saja. Dia suka sandal, suka sepatu, suka tas, suka emas, suka kendaraan, semua suka. Laki-laki itu pakai baju seminggu baru ganti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya kemudian dia bertanya, kok kamu ingkari janjimu? Maka Laban mengatakan, ya Ya'qub, laisa min sunnatina, ini termasuk bukan sunnah kami di sini. An yatazawwaja sughra qabla al-kubra, katanya. Menikahkan adik sebelum kakak, enggak ada di sini. Kakak dulu baru adik. Rupanya sunnah ini pun masih ada di kampung-kampung tuh. Iya kan? Enggak boleh adiknya kawin dulu kalau kakaknya belum kawin, katanya. Ini berlaku nih syariat di zaman itu gitu ya. Oh, enggak bisa, bukan termasuk sunnah kami di sini. Kau harus menikahi kakaknya dulu baru adiknya, katanya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, "Tapi saya mau rahim." Oh, enggak masalah. Kau nikahi dulu Lia, nanti gampang itu rahim gitu. Menikahlah dia dengan Lia. Kemudian setelah menikah dengan Lia, dia mengatakan, "Wahai pamanku, saya ingin rahim." Maka Laban mengatakan, "Baik, saya akan nikahkan kau dengan rahim, tapi tunggu 7 tahun lagi. Kau bekerja 7 tahun lagi kepadaku, habis itu ku nikahkan rahim dengan kau." Lihat, karena cintanya luar biasa kepada Rahil, disabar-sabari dia 7 tahun jadi penggembala kambing. Coba, akhirnya kan 14 tahun jatuhnya kan, menunggu seorang Rahil harus 14 tahun dia baru mendapatkan. Tapi begitulah ikhwan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian 14 tahun lewat, barulah dia menikah dengan Rahil. Dari sini menunjukkan bahwa zaman itu syariat poligami boleh menggabungkan 2 bersaudari. Tapi di zaman kita, Islam datang, tidak boleh antajma'u bainal ukhtaini. Menggabungkan 2 bersaudari, enggak boleh dalam Islam. Kecuali yang satunya meninggal. Nikah dulu dengan kakaknya, meninggal kakaknya, baru turun ranjang ke adiknya, boleh. Tapi kalau menggabungkan saat hidup dua-duanya, haram, tidak boleh. Tentu karena hikmah yang Allah kehendaki. Allah mengatakan tidak boleh antajma'u bainal ukhtaini, menggabungkan 2 bersaudara tidak boleh. Di zaman itu mungkin syariatnya boleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Nabi Allah Ya'qub pun akhirnya melengkapi selama 14 tahun, kemudian digenapkan selama 20 tahun dia tinggal bersama mertua dan dengan 2 istrinya, Rahil dan juga Laban, Lia. Allah takdirkan ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Lia ini memiliki 4 keturunan. Memiliki 4 keturunan. Sementara Rahil yang selama ini wanita dicintainya tidak lahir-lahir keturunan. Akhirnya kemudian seorang wanita wajar, dia akan sedih. Akan sedih apalagi dia dipoligami kan begitu ya. Tengok madunya banyak anaknya. Pasti tentu seorang bapak akan lebih cinta dengan anak-anak dari istri madunya kan gitu. Seperti kisahnya Ibrahim dengan Hajar. Ketika Hajar punya anak, cemburulah ini Sarah. Tetapi cemburunya Sarah ini kemudian meminta agar Hajar dipisahkan dengan dia, menjadi sebuah hikmah. Akhirnya Hajar dipindah ke Mekah. Jadilah Mekah hari ini. Lah ini juga kasusnya sama. Akhirnya kemudian Rahil pun, karena dia cemburu dengan Lia, dia hadiahkan budaknya. Satu budaknya dihadiahkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian melihat bahwa Rahil menghadiahkan budaknya, oh, Lia pun sama. Dia tidak mau kalah, dihadiahkan juga budak perempuannya. Maka digaulilah 2 budak ini, rupanya masing-masing punya 2 putra. Baik dari budaknya Lia ataupun budaknya Rahil. Rahil tidak kunjung punya anak. Subhanallah, makin sedih dia. Budaknya sudah punya anak 2. Budak dia sudah punya anak 2. Dan budaknya Lia sudah punya anak 2. Dia masih tidak punya anak juga. Subhanallah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berdoa. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala rahim.
Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam tidak putus asa berdoa untuk punya keturunan. Akhirnya dianugerahi Yahya ibn Zakaria. Maka dengan terus berdoa, akhirnya kemudian Allah kabulkan Rahil punya anak dua. Pertama Nabi Yusuf, kemudian lahir lagi adiknya namanya Binyamin. Ya, namanya Binyamin. Kemudian Lia punya anak dua lagi. Jadi genap menjadi 12 keturunan daripada Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Jadi Yakub punya 12 anak. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi, apa kata Yakub? Ketika Yusuf mengatakan ahada asyara kaukaban. Aku melihat 11 bintang sujud kepada aku. Maksudnya 11 bintang itu saudaranya gitu ya. 11 dari saudaranya dengan dia 12. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah punya anak dan keturunan dan tinggal selama 20 tahun bersama Laban, pamannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Ya'qub banyak harta dan banyak anak. Kan sebagaimana mimpinya di padang pasir tadi kan, Allah mengatakan dalam mimpinya bahwa aku akan berkahi engkau, aku akan perbanyak keturunan engkau, dan aku akan jadikan tempat engkau tidur ini tempat untuk tinggalku di situ, dan juga keturunan. Makanya kemudian dia hartanya banyak, anaknya banyak. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Kemudian setelah 20 tahun bersama Laban, dia pun pulang ingin berjumpa dengan ayahnya di Palestina, di Palestina sana, Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Ishak alaihi salatu wassalam, dan juga abangnya namanya Lais. Kemudian harta itu dibagi kepada keduanya, kepada ayahnya Yakub dan kepada ayahnya Yakub Ishak, dan juga kepada saudaranya Lais. Kemudian dia mengunjungi tanah yang pernah dia mimpi di situ. Akhirnya kemudian setelah dia kembali dan mendapati tanah yang pernah dia tidur dan masih ada tanda alamatnya, padahal sudah 20 tahun tuh, alamat itu tidak hilang. Itu karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian dia pun membuat tempat penyembelihan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan Baitu'il. Rumah il, il itu artinya Allah. Berarti kalau diartikan rumahnya Allah, Jibril, hamba Allah, Mikail, khadimullah, pembantu Allah. Pokoknya kalau ada il, il, il, il, itu artinya Allah. Maka Yakub kemudian membangun Baitu il. Disitulah dia menyembeli taqarrub ilallahi azza wajal, yang kemudian disitulah letak daripada Baitul Maqdis. Dia bangun Baitul Maqdis di situ. Ya, karena Baitul Maqdis sudah terkubur. Dialah yang kemudian meninggikan lagi bangunannya. Ya, Masjid Al-Aqsa lah kalau sekarang ya. Itu ditinggikan lagi dan menjadilah tempat ibadah Yakub dan seluruh keturunannya di situ. Kalau kita sedikit cerita tentang pembangunan Masjidil Aqsa, ikhwatu fillah, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita melenceng sedikit, tidak apa-apa, masih ada kaitannya di sini. Ada yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu yang membangun adalah malaikat yang pertama kan. Tetapi pendapat ini banyak yang ditolak. Tapi yang betul bahwa yang membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam setelah membangun Masjidil Haram. Jaraknya 40 tahun. Sebagaimana hadis Abi Dzar.

50 sebelum Masehi sampai 3000 sebelum Masehi. Sampai kemudian datanglah kabilah yang disebut dengan Kan'aniyah atau Kan'aniyun. Mereka lah yang kemudian membangun Madinatul Quds itu, yang dulu disebutnya adalah Arushalim. Arushalim yang disebut dengan Madinatul Salam. Nah, sekarang disebut dengan Yerusalem lah bahasa kitanya. Ya. Kemudian setelah itu pada tahun 1000 sebelum Masehi itu kan datang Faraina, orang-orang Faraina menguasai. Kemudian setelah itu datang orang-orang Amalikah. Setelah Faraina datang orang-orang Amalikah. Di ketika dikuasai Amalikah inilah kemudian direbut lagi oleh siapa? Oleh pasukan Talut. Yang ketika itu Jalut kalah dan dibunuh Nabi Dawud. Kemudian Dawud berkuasa, akhirnya menguasai kembali Madinatul Quds dan melebarkan Masjidil Aqsa, kemudian memakmurkan Masjidil Aqsa di zaman Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Dawud meninggal, diteruskan oleh Nabi Allah Sulaiman. Lah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam kemudian merenovasi itu. Merenovasi kembali Masjidil Aqsa. Bahkan setelah selesai dia membangun Masjidil Aqsa, dalam hadis yang sahih, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika sudah selesai membangun Baitul Maqdis itu, dia berdoa dengan tiga doa kan. Doa yang pertama, agar dia bisa berhukum yang sesuai dengan hukum Allah. Doa yang kedua, bahwa dia minta kepada Allah agar kekuasaan yang Allah berikan kepadanya tidak diberikan kepada orang setelahnya. Makanya ketika Nabi SAW dalam solatnya kemudian diganggu setan, akhirnya dicekik sama Nabi setan itu sampai liurnya terasa dingin di tangan Rasul. Kemudian diceritakan para sahabatnya, kata Rasul, kalau seandainya aku tidak teringat dengan doanya Sulaiman, sudah ku gantung itu si setan itu di tiang masjid. Kan itu ya kata Nabi. Tapi ku lepaskan itu. Kemudian yang ketiga, saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa, dia tidak ada niat kecuali untuk sholat, maka keluar dosanya diampuni seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nabi SAW ketika bersabda seperti ini, Rasul mengatakan, adapun yang dua sudah Allah kabulkan. Adapun yang dua sudah Allah kabulkan. Berhukum dengan hukum Allah, dan meminta agar kekuasaannya cukup sampai dia saja. Jangan ada orang yang berkuasa setelahnya seperti Sulaiman. Adapun yang ketiga, semoga, kata Nabi SAW, wa arju an yakuna qad u'tiya thalitha. Dan aku hanya mengharap bahwa yang ketiga sudah diberikan. Karena Rasul kan pernah solat di Masjidil Aqsa gitu kan. Mudah-mudahan yang ketiga juga dikasih. Jadi saya sudah pernah solat di situ, jadi keluar seperti anak yang melahirkan kan, itu maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Lah setelah Sulaiman meninggal, kan kita tahu bahwa Bani Israel kan terpecah tuh. Ada yang disebut dengan Mamlakah Israiliyah dan itu sebelah utara. Ada yang disebut dengan Mamlakah Yahudi dan itu sebelah selatan. Lah yang menguasai Baitul Maqdis itu orang-orang Yahudi. Ya kan pecah tuh di setelah Nabi Sulaiman meninggal, pecah Bani Israel. Dua kerajaan. Ya. Yang satu disebut kerajaan Israel, yang satu disebut kerajaan Yahudi. Kemudian datanglah orang-orang Babil dari Irak yang kemudian menyerbu Palestina kan. Ada yang mengatakan Bukhtun Nasr menghabiskan semua orang-orang Palestina. Orang-orang di Yahudi dibantai sampai dirobohkan semua bangunan, termasuk juga Haikal Sulaiman ataupun Masjidil Aqsa dihancurkan oleh Bukhtun Nasr. Ya. Baru kemudian setelah Bukhtun Nasr berkuasa dan orang Yahudi banyak yang jadi tawanan, kemudian yang lain juga kemana-mana cari suaka, perempuan anak-anak jadikan budak, baru setelah itu Persia menyerang Babil kalah. Ya, karena Persia ketika menyerang Babil ini atas bantuan orang-orang Yahudi gitu ya. Makanya kemudian Persia mengembalikan tawanan-tawanan Yahudi yang ada di Irak untuk kembali ke Baitul Maqdis dan membangun lagi Baitul Maqdis. Ya, di tangan Persia itu. Sampai akhirnya Persia dikalahkan Romawi. Dikalahkan Romawi. Akhirnya kemudian
mereka pun menjadi budak lagi di bawah Romawi. Romawi Nasrani.

0: Ya, orang-orang Nasrani ini kan orang-orang Yahudi. Ya. Sampai akhirnya kemudian Romawi pun pecah menjadi dua, ada Imperium Romawi, ada Imperium Byzantium ya. Lah, yang Imperium Byzantium ini lah sebelah timur, kalau yang Romawinya sebelah barat gitu ya. Lah, barulah kemudian dia membangun, orang Romawi Byzantium ini membangun gereja. Makanya kan dekat Masjid Al-Aqsa kan ada gereja juga di situ. Gereja yang disucikan orang Nasrani disebut dengan Kanisatul Qiyamah sampai hari ini. Ya, makanya kenapa Baitul Maqdis itu disucikan orang Yahudi, disucikan orang Nasrani, disucikan orang Islam. Tiga agama di situ semua. Ya. Sampai akhirnya kemudian orang Persia datang lagi, kemudian menyerang Romawi kalah, tapi kemudian Romawi berhasil mengalahkan Persia sampai kemudian akhirnya datang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya bahwa itu sekilaslah cerita tentang pembangunan Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Kembali kepada cerita Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wasallam. Lah, Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam ketika kemudian sudah sampai di bersama ayahnya membangun Baitul Maqdis di situ, kemudian membangun Masjidil Aqsa kembali, dibangun kembali gitu ya. Jadi bukan dari awal, tidak, karena asasnya sudah ada, pondasinya sudah ada. Asik roboh dibangun gitu saja. Sama juga dengan kasusnya Ka'bah kan gitu. Ka'bah kan gitu juga, roboh dibangun lagi kan. Sampai ke yang terakhir di zaman Abdullah ibn Zubair kan, dirobohkan dibangun lagi. Karena ketika itu Abdullah ibn Zubair mengatakan bahwa ini bangunan Quraisy, tidak sama dengan bangunan Ibrahim. Dirobohkan sama Abdullah ibn Zubair ketika menjadi khilafah di kota Madinah. Akhirnya dibangun seperti bangunan Ibrahim. Tetapi setelah Abdullah ibn Zubair mati di tangan Hajjaj, Abdul Malik ibn Marwan tidak tahu hadisnya, dirobohkan lagi sama dia. Dibangun lagi balik seperti bangunan Quraisy. Setelah diingatkan Abdul Malik ibn Marwan itu bahwa Rasul pernah ngomong sama Aisyah bahwa dia akan merobohkan, tapi karena takut fitnah kaumnya enggak jadi. Barulah kemudian Abdul Malik ibn Marwan merasa menyesal, kalau aku tahu aku akan biarkan itu. Kemudian di zaman itu kan Imam Malik rahimahullah telah pernah ditanya, "Wahai Imam, bagaimana kalau kau sarankan kepada penguasa?" Karena di zaman Imam Malik kan Imam Malik itu ulama yang paling disegani penguasa. Takut penguasa kepada Imam Malik itu. Jadi memungkinkan Imam Malik ngomong sama penguasa kan, gimana kalau Ka'bah itu kita robohkan saja, kemudian kita bangun seperti bangunan Ibrahim. Kata Imam Malik, jangan, nanti akan jadi permainan penguasa. Dirobohkan, dibangun sampai kapan? Kata gitu. Akhirnya ya sampai seperti ini sekarang, Ka'bah masih dalam bentuk bangunan orang-orang Quraisy, bukan dalam bentuk bangunan Ibrahim. Karena kalau dalam bentuk bangunan Ibrahim, Hijr Ismail itu masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam gitu ya, dan pintunya dua, dan pintunya di bawah, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Karena kan pintunya tinggi, satu lagi pintunya kan itu. Ya, jadi orang-orang tertentu saja yang masuk. Kalau lu kan semua orang bisa masuk Ka'bah. Ya. Intinya bahwa masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian Nabi Ya'qub pun hidup bersama keluarganya. Ada yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Di sini ada kalimat asbat. Katakan, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat. Siapa asbat di sini? Ada yang mengatakan seperti Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, asbat itu adalah 12 putra Yakub disebut asbat. Jadi 12 putra Yakub itu disebut asbat yang disebutkan dalam Al-Baqarah 136. Itu menurut At-Tabari. Kenapa demikian? Karena dalam bahasa Arab asal lafad, asal kalam itu tidak boleh ada takdir, tidak boleh ada kalimat-kalimat yang tersembunyi. Kita harus memahami secara zahir ayat. Tetapi pendapat ulama tafsir yang lainnya, tidak, asbat itu bukan anak-anak Yakub. Ya, karena asbat itu adalah kabilah yang banyak melahirkan para nabi. Asbat itu kabilah yang banyak melahirkan para nabi. Menurut para ulama bahwa asbat itu adalah sebuah kabilah Bani Israel seperti kabilah Arab ya Bani Ismail begitu. Jadi melahirkan, dia hanya kabilah yang dalam kabilah itu melahirkan banyak nabi. Jadi ini khilaf adalah apakah asbat ini anak-anak Yakub ataukah kabilah Bani Israel. Tapi pendapat yang kuat bahwa al-asbat itu bukan anak-anak Yakub, tetapi keturunan daripada anak-anak Yakub yang kelak akan ada satu kabilah banyak lahir nabi-nabi dari situ. Itulah disebut asbat. Dengan tiga alasan kata para ulama. Satu, al-asbat itu diambil dari kata-kata as-sibtu. As-sibtu itu adalah anak dari wanita, ibnul bint. Anak dari wanita, bukan anak dari ibnul ibn gitu ya. Bukan anak dari seperti mamanya siapa? Hasan Husain. Hasan Husain itu dia nasabnya kan Arab itu kan dari laki-laki. Arab itu dari laki-laki harusnya kan ke Ali. Iya kan? Nah. Tetapi kemudian Hasan dan Husain itu kan nasabnya ke ibu kan? Namanya ibnul bint, anak perempuan, anak ibu. Makanya kemudian Hasan dan Husain disebut sibtai Rasulillah, cucu Rasulillah. Kenapa sibtai? Karena dari arah ibu, bukan dari arah bapak. Karena Ali bukan anaknya Nabi, ya, anaknya Abu Talib. Ya. Kalau ibnul ibn dalam bahasa Arab disebut hafid namanya. Ya. Kalau memang turunan bapak itu disebut hafid, kalau turunan ibu disebut sibt. Ya. Anak-anak Ya'qub tidak pantas disebut al-asbat. Karena memang turunan daripada Yakub, laki-laki, ya kan? Ini satu bantahannya. Yang kedua, tidak ada dalil yang mengatakan asbat itu adalah anak-anaknya Yakub. Kemudian yang paling kuat dalilnya adalah asbat itu kan banyak para nabi yang keluar dari situ. Sementara anak-anak Yakub itu tidak ada sifat-sifat kenabian kecuali Yusuf. Buktinya apa? Buktinya yang mencelakakan Nabi Yusuf, saudara-saudaranya dicemplungkan ke sumur kan itu. Ada pemikiran untuk dibunuh, ada pemikiran untuk dibuang ke hutan dan begitu seterusnya. Ini bukan sifat nabi. Bukan sifat al-anbiya para nabi kan itu. Makanya ulama tafsir mengatakan al-asbat itu yang sahih, dia adalah keturunan Yakub, bukan anak-anak Yakub. Yang nanti ada sebuah kabilah namanya Asbat, banyak keluar para nabi dari situ. Itulah yang dimaksud al-Asbat pada surah Al-Baqarah 136. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian setelah Ishak meninggal dunia, ayahnya, kemudian Yakub pun dikaruniai banyak keturunan, kemudian terjadilah apa? Terjadilah pembuangan atau rencana pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka, saudara-saudara Yusuf itu kan berkilah dia, ngeles gitu ya, bahwa dia dimakan serigala, padahal jelas-jelas dicemplungkan ke sumur gitu ya. Tapi Yakub tahu. Lah sebab itulah Yakub menangis setiap hari. Sampai ibyadzat ainah, sampai air mata yang keluar itu bukan bening lagi, jadi putih. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan sebab itulah Yakub jadi buta. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa macam mana seorang nabi tidak sabar akan kematian putranya, harusnya kan sabar dia kan? Dia kan nabi. Kok dia kehilangan anak sampai menangis setiap hari sampai kemudian buta umpamanya? Dia kan seorang nabi, harusnya dia sabar ketika kematian anaknya. Jawabannya kata para ulama tafsir, memang tidak ada hadis yang marfu sampai Nabi SAW. Tetapi ada riwayat dari kalangan ahli tafsir mengatakan bahwa sebab menangisnya Yakub sampai dia buta, setelah dia berjumpa dengan Nabi Yusuf ketika Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir, Yakub ini baru bercerita. Kan Yusuf bertanya, kenapa engkau sesedih itu wahai bapakku karena kehilangan aku, kata Yusuf. Maka Yakub mengatakan, ya Yusuf, sesungguhnya ketika engkau hilang dari pandanganku, aku takut engkau tidak berada di atas agama Islam sehingga aku tidak berjumpa lagi dengan engkau di sorga. Itu alasannya. Ya, jadi Yakub itu menangisi Yusuf karena dia kan tahu Yusuf ini memang anak yang dicintai oleh Yakub dari semua anak-anaknya, walaupun semua anak Yakub, tetapi itulah Allah takdirkan terkadang ada seorang bapa melebihkan kecintaan kepada salah satu anaknya kan begitu. Mungkin karena akhlaknya, karena agamanya, karena cerdasnya, karena baiknya kan tidak tahu kita ya. Mestilah antum akan merasakan itu. Secara keadilan terkadang tidak adil ayah itu kepada anak kan, maksudnya perasaan cinta. Ya, itu tidak ada masalah. Kalau cinta kepada anak tidak adil itu tidak ada masalah, sama dengan orang yang berpoligami lebih mencintai salah satu istri tidak ada masalah, seperti Rasul lebih mencintai Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan istri yang lainnya, karena cinta itu tidak bisa diadili. Cinta itu perasaan. Makanya kenapa ketika kehilangan Yusuf, Ya'qub sampai menangis setiap hari. Jadi jawaban yang tepat wallahu alam bahwa menangisnya Ya'qub kepada Yusuf sampai dia buta itu, karena itu alasannya ketika Yusuf bertanya kepada Ya'qub, kenapa kau sesedih itu wahai abah, wahai bapakku, kata Ya'qub, bukan itu masalahnya. Ketika engkau hilang, aku takut kalau engkau tidak lagi beragama buyutmu, maksudnya Ibrahim, agama Islam, sehingga aku dan engkau tidak akan berjumpa lagi di sorga, makanya aku sedih. Makanya kenapa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika Ya'qub sudah mendekati ajalnya, wasiat Ya'qub apa? Idhadara Ya'qubul maut, ketika Ya'qub mendekati kematiannya, kan dia kumpulkan banihi, semua anak-anaknya. Apa pertanyaan Ya'qub? Ma ta'buduna mim ba'di, kan begitu. Kira-kira apa yang kalian akan sembah sepeninggalku, kata Ya'qub kepada anak-anaknya. Baru anaknya mengatakan, ya kami menyembah Tuhannya Ibrahim, Ishak, engkau, dan begitu seterusnya, kan begitu. Tapi lihat bagaimana seorang nabi menanamkan tauhid kepada anak-anaknya. Karena itulah dakwah para nabi. Yang pertama didakwahkan adalah soal akidah, soal tauhid, soal tauhid, mengajak manusia untuk diesakan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat saat detik wafatnya Ya'qub ini didatangi malaikat. Sekali lagi ini tidak ada hadis yang marfu, tetapi ada mufassir ahli tafsir yang kemudian menceritakan ini. Mungkin diambil dari kisah Isra' wallahu a'lam. Jadi ketika Ya'qub ini mendekati waktu ajalnya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan diwafatkan kecuali dikirim satu atau dua tanda. Maka ketika betul-betul tanda itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan Ya'qub tidak tahu tanda itu, tanda apa itu, maka malaikat maut datang. Kemudian Ya'qub bertanya, bukankah aku sudah meminta kepada Allah agar jangan engkau cabut nyawaku kecuali setelah Allah kirim tanda-tanda itu kepadaku? Kata malakul maut, Allah sudah kasih tanda tiga lagi kepadamu, katanya. Kata Ya'qub, apa itu? Kata yang malaikat maut, yang pertama, uban yang ada di kepalamu. Itu satu. Ingat, yang ada uban di kepala. Ini tanda yang pertama. Uban di kepala. Yang kedua, kata Ya'qub, engkau sudah tidak bisa berdiri dengan tegap lagi. Pinggangmu sudah tidak lurus. Orang tua kan susah mau jalan. Nah, itu yang kedua. Hati-hati yang susah jalan. Yang ketiga, dha'fu badani. Kau sudah lemah, banyak penyakit. Akhirnya kemudian malakul maut mencabut nyawa Ya'qub. Tapi sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada Nabi Yusuf agar jasadnya jangan dikubur di Mesir. Dia minta dikuburkan di samping Ishak di Khalil di Palestina sana. Tetapi di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, bagaimana lihat berapa banyak orang, ini kan tanda-tanda umum ya, bukan tanda-tanda kepada Ya'qub saja. Tanda-tanda seperti ini hampir semua adalah. Ya, orang-orang tua kan ada semua tuh. Rata-rata orang yang sudah meninggal, sudah tua, ya tiga-tiga tanda ada semua lah kan itu. Masalahnya tiga tanda sudah ada pun merasa dia akan hidup selamanya. Jama'a ma la wa'addada yahsabu anna marahu akhlada. Dia merasa bahwa hartanya bisa mengekalkan hidupnya. Padahal aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji busayyid. Di mana saja kau berada, kematian itu akan menjemput kalian, apalagi di zaman sekarang. Ya. Tanda-tanda tua akan mati itu terbantahkan di zaman sekarang. Kenapa? Karena yang bisa naik motor ngebut itu bukan kakek-kakek. Rata-rata anak-anak tanggung. Semua yang mati di jalan-jalan itu anak-anak tanggung semua kan. Anak SMP, SMA itu lebih banyak yang mati daripada orang tua. Orang tua tak bisa trek-trek kan. Artinya bahwa tua itu bukan tanda kematian, walaupun tua sudah mendekati kematian. Karena buktinya anak muda banyak yang meninggal. Sama dengan sakit, sakit bukan tanda kematian, tapi sakit mendekati kematian. Banyak orang sehat mati. Makanya di sini masyur ibrahnya bahwa kematian itu bukan di mana, tapi bagaimana caranya kita mati. Ya, caranya matilah di atas husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara sekilas kisah Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam, dan minggu depan ini kisah yang menarik sekali yang disebutkan oleh Al-Qur'an ahsanul qasas. Sebaik-baiknya kisah dalam Quran. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, bahwa sebaik-baiknya kisah dalam Al-Qur'an adalah kisahtu Yusuf alaihi salatu wasalam. Banyak ibrah karena kisah Nabi Yusuf ini lengkap masalahnya. Ya, mulai dari kecil sampai kemudian safarnya, sampai ke Mesir, sampai macam-macam, banyak pelajaran. Dan insyaallah kita akan sampai kepada pembahasannya. Kita tutup. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wattur. Demi Gunung Sinai.
2: Wa kitabim mastur.
1: Dan demi kitab yang ditulis.
2: Fi raqqin mansur.
1: Pada lembaran yang terbuka.
2: Wal baitil ma'mur.
1: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
2: Was-saqfil marfu'.
1: Demi atap yang ditinggikan, langit.
2: Wal-bahril masjur.
1: Demi lautan yang penuh gelombang.
2: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
1: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
2: Ma lahu min dafi'.
1: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
2: Yawma tamuru as-sama'u mawra.
1: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
2: Wa tasiru al-jibalu sayra.
1: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
2: Fawailun yawma idzin lil mukadzibin.
1: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
2: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
1: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa.
2: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
1: Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
2: Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
1: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
2: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
1: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

0: dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadithin mislihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: Am

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida, falladhina kafaruhumul makidun?
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi, karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Kids Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Listrik berlimpah, Bahlil ajak investor bangun data center di RI. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak investor menjadikan Indonesia sebagai lokasi pembangunan data center. Hal ini akan didukung dengan potensi energi yang melimpah, termasuk potensi PLTA Sungai Mamberamo di Papua sebesar sekitar 23 gigawatt dan Sungai Kayan di Kalimantan sekitar 12 gigawatt. Bahlil menyampaikan bahwa kebutuhan energi di sejumlah negara mulai menghadapi tekanan, terutama seiring meningkatnya kebutuhan energi baru terbarukan untuk mendukung perkembangan industri digital. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi peluang Indonesia untuk menawarkan sumber energi yang tersedia di dalam negeri. Untuk mendukung itu, Indonesia sejatinya memiliki wilayah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta sumber energi yang beragam, mulai dari tenaga surya, air, panas bumi, hingga angin.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: India dilaporkan memperluas uji coba DEMAT 2.0, sebuah pilot obligasi tokenisasi yang kini mulai melibatkan penerbit dari sektor swasta. Update pergerakan pasar hari ini bersama X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri kini tertuju pada perluasan uji coba yang sebelumnya hanya melibatkan perusahaan negara REC Limited, kini mencakup perusahaan teknik Larsen & Toubro, serta IIFL Finance. Penerapan teknologi tokenisasi ini mengarah pada pencatatan dan distribusi obligasi secara digital, sehingga proses kepemilikan, transfer, dan settlement berpotensi terhubung lebih dekat dengan infrastruktur data pasar modal. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa obligasi tokenisasi bukan berarti aset berubah menjadi aset kripto spekulatif, karena nilai dan risikonya tetap ditentukan oleh penerbit, kupon, jatuh tempo, serta kondisi suku bunga. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh keterlibatan penerbit swasta guna menguji apakah model tokenisasi dapat digunakan lebih luas di pasar obligasi. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan rekomendasi investasi. Obligasi tokenisasi memiliki risiko kredit, suku bunga, likuiditas, teknologi, serta regulasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar dapat berubah sewaktu-waktu. Tetap pantau pergerakan pasar Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

0: People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.